0: Lankawi Sana Sini.
1: Lankawi Sana Sini pagi ni kita terus nak kongsikan ya apa yang berlaku ya di Pulau Lankawi pastinya. Banyak aktiviti sebenarnya di pulau ini dan semestinya Pulau Lankawi terus menjadi ya tumpuan dunia keunikan. Keunikan yang memang luar biasa. Tapi lain pula halnya kita nak kongsikan pagi ni tentang bagok ditahan siasatan diteruskan. Ini mengenai seorang lelaki dikenali sebagai bagok yang mempunyai rekod jenayah dan dadah ditahan semula sekaligus mencetuskan siasatan terhadap rangkaian dadah di Lankawi yang dikaitkan dengan istilah Pablo Escobar 2.0, di mana suspek berusia 47 tahun itu ditahan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kedah JSJN Kedah pada 16 Mei lalu dalam operasi khas di Pulau Peranginan. Ini jadi Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Syah berkata hasil saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metapetamin di mana ya selain memiliki rekod jenayah lampau yang panjang termasuk 12 kesalahan di bawah pelbagai peruntukan undang-undang. Mengulas dakwaan kewujudan sindiket dadah besar-besaran di Lankawi yang digambarkan sebagai Pablo Escobar 2.0, beliau menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak tepat. Namun siasatan menyeluruh masih diteruskan bagi mengenal pasti sama ada wujud rangkaian sindiket yang lebih besar. Tambahnya, seramai 54 pegawai kanan dan anggota polis telah ditahan atas kes berkaitan dadah di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi tempoh 2023 hingga April lalu dengan 38 sudah dituduh di mahkamah, 3 diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA manakala selebihnya masih menunggu keputusan patologi. Itu dia. Ya. Langkawi Sana Sini diterbitkan oleh Wan Nur Ashikin.
0: Langkawi Sana Sini.
2: Ceria pagi.

0: Cuyapai.
1: Nantikan Kedah Sana Sini yang akan disiarkan pada pukul 8.30 pagi nanti secara langsung dibawakan kepada anda Langkawi FM bergabung dengan Kedah FM. Ha, seperti biasalah ya, sebulan sekali dengan mereka. Asyik lagi nantikan, pastikan anda terus bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, sudah muncul pun.
0: Ada rindu ah.
1: Kenangan lama ni.
0: Betul betul betul gitu. Tapi kita jangan sembang bab tu sebab apa? Ramai di antara kita ni yang masih lagi belum mengetahui bahawasanya dua orang insan ni pernah diketemukan suatu ketika dahulu di kedai FM. Dan sekarang ni kita dalam rancangan
1: ya kita bawakan kedah sana sini.
0: Yes.
1: Kita dah dipisahkan oleh lautan.
0: Okey baik, saya Nazri Manasya DJE dan juga Langkawi.
1: Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari.
0: Ya. Ha, itu dia lama-lama sekali diketemukan ya, Suria.
1: Yo DJE, kita terkejut tadi ni. Hai.
0: Jangan terkejut sangat Suria. Nanti Suria takut nanti jantung kita tu bila terkejut jadi kerak sangat itu tak elok lah. Okey baik.
1: Suria. Kita teruja lah.
0: Kan? Memanglah tiba-tiba. Sebab dah lama.
1: Selalu dua orang tu.
0: Sungguh. Tapi hari ni kita dah tukar partner. Jadi tak apalah. Sekali-sekala tu kita dah masuk Langkawi balik. Jadi bila Suria dari Langkawi, JE dari kedai FM sendiri, kita nak jantumkan untuk kita bawakan program sana sini. Sini ke sana, sana ke sini. Jadi dua-dua stesen akan bersatu. Okey. Baik, kita nak dengar lagu dulu ke sekejap lagi baru kita nak cerita kan?
1: Ikut yang mana pun tak apa.
0: Kita nak dengar lagu dari Langkawi dulu hari ni.
1: Tu dia. Kita dengar Kumbang Bunga boleh nak? Kumbang
0: boleh, cantik. Bunga.
1: Cantik.
0: Silakan.
1: Okey, layan.

0: Melayu.
1: Langkawi
2: FM.
0: Itu dia DJ Kumbang dan Bunga, ya.
1: Mantap.
0: Bunga dan Kumbang tak dapat dipisahkan.
1: Ya lah. Tapi kalau ikut lagu tadi ni, dia dia campur dengan R&B, ada lagu semua irama ada. Asli pun ada kan. Jadi cantik lah gitu. Kumbang dengan Bunga ni mana mampu dipisahkan. Okey. Baik, kita nak dengar cerita apa perkembangan dari Langkawi.
0: Baik, kalau di Langkawi ni kita ada beberapa program sempena Aidiladha 1447 Hijrah, ya DJI.
1: Okay,
0: jadi kita akan siarkan, ya. Ha, antaranya yang menarik, majalah Aidiladha 360 darjah.
1: Dari 360.
0: Ya, dari tugas ke meja makan. Ha, macam mana tu? Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan.
1: Okay.
0: Di mana akan disiarkan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi, dan ulangannya Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Itu dia. Kita juga ada sketsa Aidiladha dalam bahasa Inggeris, sebab di Langkawi FM kan ada siaran dalam bahasa Inggeris.
1: Betul.
0: Okay. Jadi Aidiladha pertama dan ketiga pukul 12.30 hari akan disiarkanlah sketsa Aidiladha dalam bahasa Inggeris, dan dokumentari sembelihan korban. Ini akan disiarkan pada Aidiladha pertama pukul 5.15 minit petang, dan Aidiladha ketiga pukul 5.15 minit petang. Dan juga sangat menarik untuk anda semua mendengar drama Dalam Pelukan Tuhan. Di mana drama ini akan disiarkan pada Hari Raya Aidiladha kedua pukul 10.15 minit pagi, dan Aidiladha keempat, ya, hari raya keempat lah, pukul 5.15 minit petang. Itu yang menarik lah program-program yang Langkawi FM akan siarkan sempena Aidiladha kali ini. Bagaimana di Kedai FM? Apa ceritanya?
1: Okey, kalau di Kedai FM ceritanya memang banyak sangatlah suria matahari.
0: Oh, dia selalu.
1: Sebab dah 2 hari dah matahari tak keluar di kedai dia Ustaz ni.
0: Sini pun duk kerak hujan. Tapi pagi ni cerah.
1: Pagi ni cerah.
0: Banak kuah cerah. Buat masalah
1: Buat masalah ni cerah. Di Banak Kuah cerah.
0: Tempat lain tak pasti.
1: Jadi kalau nak sidaikan baju apa semua tu, dia mudah kering lah. Hari ni ada masa dia tu kan.
0: Yelah, boleh lah. Tapi sejuk lah Langkawi
1: ni. Itu yang serenuknya tu. Berbeza DJ kan. Okey, baik. Saat lagi ada lagu, ada lagi kita nak kongsikan dari Kedai FM. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu dulu kot.
0: Boleh. Layan.
1: Lagu ni kita khaskan untuk suria matahari.
0: Ucoknya.
1: Kedai FM, Seharmoni, Sana Sini.

0: Okey, kita balik sana sini bersama dengan Suria Matahari di Langkawi FM, JED Kedai FM.
1: Pusing, pening tu dia. Habis
0: ingat
1: dah.
0: Lagi kan?
1: Pusing, pening sungguh. Nak memanglah. Tu abang, nak ni abang.
0: Sungguh. Tapi dia tak buat macam tu dah sebab dia dah sekarang ni dah dia upgrade sikit dia punya level. Jadi dia beli online.
1: Ujung jari.
0: Semua tu. Tambah pula hari ni kan 21.
1: Allah tekan-tekan dapat. Tu dia.
0: Okey. Baik, okay. Langkawi FM Suria, cerita berkenaan dengan program-program sebenarnya dengan Aidil Adha juga ya.
1: Betul,
0: di Kedai
1: DJ.
0: FM okay, kita nak kongsi. Baik, untuk menjelang ataupun nak ambang Aidil Adha, kita ada irama Aidil Adha diterbitkan oleh Surani Muhammad, insyaAllah Muzik Express. Semuanya lagu-lagu berkenaan dengan Quranian, lagu berkenaan dengan ibadah kurban, dan juga lagu Hari Raya Aidil Adha. Diikuti pula selepas itu pukul 10 malam nanti, malam ambang tersebut, kita akan bersama dalam rancangan KAKL, kisah di sebalik lagu bersama pencipta lagu, dan juga ada lagi lah yang diterbitkan oleh Firdaus S. Mokhtar. Manakala untuk hari raya pertama, Pelenggang Patih Mat terbitan Iskandar Kadir akan mendahului selepas kita ikuti secara langsung kutubah Hari Raya Aidil Adha dan juga tadabbur Al-Quran. InsyaAllah rancangan khas kita bagi sempena dengan Hari Raya Aidil Adha ni pukul 12.15 minit tengah hari. Berkenaan dengan semuanya cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran akan disampaikan oleh Ustazah Taniah Sulaiman dan juga Tuan Syekh Ikmal Hafiz Haji Azmi, diterbitkan oleh Nazri Mat Nasir. Sekali lagi Suria, Nazri Mat Nasir.
1: Kita kenal sangat dia tu. Kita selalulah dengan dia subuh-subuh tu
0: Yes, faham. Jadi seterusnya pula rancangan yang akan kita gunakan iaitu Raudhah Sakinah tepat pukul 2 petang, terbitan Syah Riza Zainuddin, berkenaan dengan khas Aidil Adha. Sama-sama kena tunggu Suara Aidil Adha yang terbitkan oleh Siti Zaida dan juga rakan kita yang bertugas waktu itu. InsyaAllah banyaklah perkongsian kalau ada siapa yang nak buat ucapan dan sebagainya. Kemudian untuk sebelah malam pula Muzik Express ada lagi cerita raya, juga ada lagi banyak-banyak kisah lah. Dan keesokan harinya, kalau 27 kita dah tentu dah, 27 adalah hari raya yang pertama untuk Aidil Adha. Yang kedua pula ya, manakala hari raya yang kedua, kisah pengorbanan ya, yang ni majalah khas sebenarnya dengan Hari Raya Aidil Adha lah. Membawa tajuk Kisah Pengorbanan. Dikaitkan juga banyaklah cerita-cerita tersebut yang menarik yang boleh kita dengari dan juga diterbitkan oleh Basirah Baharum. Ada lagi Raya Vibe macam-macam lah bersama dengan Ustaz Azki Hafizi Haji Ibrahim dan juga santai chill-chill saja untuk sebelah malam tersebut. Okey, dan yang menarik juga untuk Aidil Adha ni pada hari raya pada 29 Mei nanti, iaitu jom ikut sunnah 12.15 minit tengah hari, terbitan Pirus Sanjay Hussein. Okey, untuk last kali Suria dan juga anda yang mendengarkan di Langkawi FM. Untuk hari ini, squad Kedai FM sebenarnya dengan Hari Guru yang akan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma Al-Ustah hari ini, insyaAllah. Yang akan ke sana, kita akan bersama dengan DJ Zuri Nova, DJ Putri, seterusnya DJ Najmi dan juga penerbit iaitu DJ Sumi akan berada di sana. Banyaklah program yang telah disunatkan. Okey, itulah antara pengisian untuk raya dan juga program hari ini yang akan berlangsung di Kedai FM.
1: Meriah sungguhlah. Sentiasa meriah.
0: Memang macam tu. Jadi tahu je lah semua meriah belaka. Kan sama juga Langkawi FM kan?
1: Alah, DJ ini pun bila nak main sini tak tahulah.
0: Jangan bising benda tu.
1: Oh, dia main kalau main main dalam rahsia lah kan?
0: Okey, baik. Siapa penerbit di sana?
1: Penerbit Kedah sana sini di Langkawi FM, Hajah Hajah Syuhaini Daud, DJ Ain kita.
0: Okey, ada di KL sekarang kan?
1: Dan MCR Aiman. Tapi ini bukan Aiman tak kisah. Dan bukan Aiman kisah. Ini Aiman baik punya Aiman.
0: Ingat Aiman Tino.
1: Aduh.
0: Okey. Untuk sini pula, terima kasih diterbitkan oleh Nosyariza Zainuddin. Bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, Syahlida dan juga Husaini untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa dalam sana sini.
1: Baik, insyaAllah DJ E. DJ E juga penerbit yang hebat. Tahniah ya.
0: Terima kasih.
1: Tak apalah, kita kita mention lah sebab tadi yeah, yes. dia dia sebut nama penuh tu
0: dua kali. Tiga
1: kali. Okey, bye.
0: Okey, bye. Jumpa lagi.
1: InsyaAllah. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Langkawi FM, ya untukmu, yes it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM dan juga boleh mendengar Langkawi FM melalui RTM Klik di mana saja anda ketika ini. Tak kira lah tengah buat apa kan, tengah sibuk dekat tempat kerja, dalam perjalanan ataupun kerja kat luar sambil dengar Langkawi FM. Ha. Ada yang pi mengai sambil dengar Langkawi FM. Ha. Tu dia kawan-kawan kita tu kalau pi mengai tengah laut kan, dia pun buka Langkawi FM, dia pun bawa Nuha telefon, dia pun dengar melalui RTM Klik. Ah, tu dia senanglah ni kan, RTM Klik semua ada, boleh dengar, boleh tonton ya, dan semestinya secara percuma. Dan jangan lupa untuk menonton juga di RTM Klik ya. Business Radio Business ada di RTM Klik ya, boleh tengok paparannya, pelbagai kisah ya usahawan-usahawan kita. Kita sokong usahawan-usahawan kita, kerana itu kita pergi menjelajah di serata kawasan di Malaysia ini dan kita perkenalkan usahawan-usahawan kita melalui Radio Business itu. Jadi boleh ikuti kisah mereka yang sangat menarik ya, perjuangan mereka dalam mencari rezeki yang halal. Pastinya kan, bukan senang ya orang nak cari rezeki yang berniaga sendiri ni, naik turun naik turun. Ha, modal tu Allah tak usah kata lah kan. Ha, nak balik modal, nak untung tu memerlukan fokus perjuangan dan strategi. Ha, kesabaran semua adalah kan. Ha, itu hebatnya orang berniaga ni. Ha, bila kita juga ya mengenang sirah Nabi kan, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ya, baginda merupakan insan yang ya hebatlah kan, usahawan yang hebatlah dalam perniagaan. Baginda berkorban dan melakukan usaha-usaha yang luar biasa yang menjadi contoh kepada umat sehingga ke hari ini. Sehingga bila-bila lah kan, insyaAllah. Jadi Suria Matahari doakan anda yang sedang berjuang ketika ini dengan usaha masing-masing akan sentiasa bertemu dengan kejayaan dan berkat rezeki yang dikongsi kan. Dah dapat duit tu kan, kan yang mana hari ni yang dapat gaji tu kan, baik hati kongsilah kan, awal-awal dan nasi lemak lah kan, macam-macam lah, awal-awal dah bersedekah dah, berkongsi rezeki. Alhamdulillah, bertambahlah rezeki dan dipermudahkan lah segala-galanya dengan kita selalu berkongsi dengan sesiapa saja, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk anda ikuti Masam-Masam Manis seperti biasalah 9.15 minit pagi. Apakah topik hangat yang akan Suria Matahari bawakan? Ha, set lagi layan Langkawi FM, ya untukmu.

0: Jumpa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami pun?

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa.

surya, matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi, Langkawi FM. Masam-masam manis kembali bersama anda pagi ini. Surya matahari bawakan kepada anda topik hangat seterusnya. Hangat tak hangat, semua orang mahukan ini ya. Iaitu ibu bapa kasih sayang tanpa sempadan. Semua orang nak kasih sayang, betul? Terutama kasih sayang daripada ibu dan bapa. Jadi kita nak mulakan dengan fakta menariklah, yang mana dikaji oleh pakar psikologi dan neuroscience. Okay? Jadi ini antara rujukan yang Surya Matahari ambil untuk sama-sama kita jadikan panduan bersama, insyaAllah. Okay? Di mana daripada kajian oleh pakar psychiatry kanak-kanak iaitu Dr. John L. Luby dari Washington University School of Medicine ya. Sangat menarik untuk kita sama-sama ketahui, di mana ia ditulis dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science PNAS, okay, mengenai bagaimana ya pertumbuhan fizikal otak kanak-kanak dibantu oleh ya kasih sayang dari ibu bapa. Di mana kajian neuroscience menunjukkan bahawa sokongan emosi dan kasih sayang yang mendalam dari ibu dan bapa ini memberi impak langsung kepada struktur fizikal otak anak. Kan. Jadi bila anak yang dibesarkan dengan kasih sayang ni dan dia mendapat sokongan emosi yang tinggi, ya, di situlah ya otaknya ni akan dua kali ganda lebih baik berbanding anak yang kurang mendapat sokongan emosi. Ia dipanggil hipokamus, iaitu saiz yang disebut tadi ya, di mana ia adalah bahagian otak yang mengawal fungsi memori, pembelajaran dan keupayaan mereka ni untuk mengurus stres. Itu yang dimaksudkan oleh pakar kita ni lah. Ya, bagaimana kalau anak-anak ni dapat kasih sayang yang sehabis baik lah untuk mereka, kan. Jadi mereka akan berkembang dengan pelbagai kelebihan. Itu dia, kan. Maksudnya ibu bapa yang beri kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak ini, maka ia telah memberi satu tenaga yang luar biasa kepada anak yang sedang membesar. Anak-anak yang sedang membesar. Itu sebab bila ibu bapa ni dia akan cuba beri kasih sayang tanpa sempadan lah. Sanggup mengorbankan diri sendiri untuk anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini yang dipertanggungjawabkan. Ini adalah ibu bapa yang baiklah. Ibu bapa yang berusaha ke arah itu, kan. Dalam pada itu juga adalah cerita-cerita yang kita tak seronok dengar. Ibu bapa, ibu atau bapa yang yalah diuji ya, sehingga mengabaikan anak-anak, kan, melakukan ya perkara-perkara yang memberi kesan trauma kepada anak-anak dan macam-macam hal lagi. Jadi berbeza dengan ibu bapa yang memberikan kasih tanpa sempadan, maka anak-anak yang membesar itu akan membesar dengan penuh gilang gemilang. Walaupun mereka juga diuji, tetapi disebabkan kekuatan daripada kasih sayang ibu bapa ini, ya, tenaga yang hebat ini yang mana diserap sentiasa kepada anak-anak yang dididiknya itu, maka inilah kelebihan yang dinyatakan oleh pakar. Dan kalau kita rujuk pada agama Islam semestinya ya perkara-perkara inilah yang akan berlaku apabila kita ni manusia menyebarkan kasih sayang kita kepada seseorang, terutama ibu bapa kepada anak-anaknya. Okey, nak lagi ya yang boleh kita jadikan ingatan, panduan dan kekuatan ya sebagai seorang ibu atau bapa, atau kita mengenang ibu bapa kita bagaimana pengorbanan mereka. Masya-Allah, kan, bukan senang ya hidup di atas muka bumi Allah yang sementara ini, macam-macam ujiannya. Ya, hebatnya seorang insan yang bergelar ibu dan bapa jika dia mampu untuk berusaha memberi kasih sayang tanpa sempadan. Masa-masa manis kembali selepas ini.

0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Pukul anak, sindir menantu.
0: Air dicincang takkan putus.
1: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
0: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
1: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
0: Kan. Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
1: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami.

0: muda, matahari menyinar ke hati anda. Jelang pagi, Langkawi FM.
1: Ibu bapa kasih sayang tanpa sempadan. Untunglah anak-anak yang mana menerima kasih sayang ibu bapa yang terbaiklah yang cuba diberikan oleh ibu bapa. Pastinya ibu bapa juga insan biasa, ada ujiannya, namun diusahakan untuk memberi kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak yang dididik dan dipertanggungjawabkan. Itu dia. Kalau kita merujuk lagi ya apa yang dinyatakan oleh pakar dalam teori ikatan, itu attachment theory yang dibawakan oleh John Bowlby dan Mary, yang mana dalam kajiannya ya National Center for Biotechnology Information NCBI menyatakan membina ikatan selamat dan kesihatan mental, hubungan yang awal penuh dengan cinta dan penerimaan tanpa syarat, semestinya akan membentuklah kan asas kesihatan mental yang stabil sehingga anak itu dewasa. Jadi kita ni kalau dapat kasih sayang ibu bapa, walaupun ibu bapa ni juga ada ketegasannya kan, ada masing-masing lah caranya ibu bapa kita ni membesarkan kita kan. Ada yang dia memang suaranya kuat, adanya suaranya ya Allah nak dengar ayat, ayat sepatah ayat pun kan kena piduk dekat ni. Lembut bukan main. Ada pula cara ya pendekatan ibu bapa itu berbeza-beza ya. Tapi ini yang dinyatakan oleh pakar untuk kita jadikan panduan, insyaAllah. Di mana ikatan emosi yang selamat. Okey. Di mana ikatan emosi yang selamat ini akan membolehkan anak itu membesar menjadi individu yang penuh keyakinan diri. Ya, keyakinan diri dia tinggilah. Dan dia juga berdaya tahan. Dan dia juga mampu bijaklah untuk mengawal emosi negatifnya. Okey. Sebaliknya jika berlaku pengabaian atau kekurangan kasih sayang ni akan meningkatkan risiko gangguan mental. Gangguan mental ni termasuklah kemurungan, dia akan lebih kepada kebimbangan. Anxiety tu kebimbangan lah kan. Ada anak-anak yang anxiety ni kan. Dan ada juga yang kesukaran bersosial pada masa depan. Dia tak pandai. Ataupun dia takut-takut. Dia tak ada keyakinan lah kan. Ini yang dinyatakan oleh pakar. Jadi, pakar juga menekankan ya bahawa kasih sayang bukan sekadar perasaan. Tetapi semestinya ia diterjemahkanlah melalui perbuatan kan, perbuatan kita terhadap anak-anak, ya, perbuatan ibu bapa itu sendiri terhadap anak-anak dan perhatian harian yang mana ini dapat ya mengelakkan anak-anak ni daripada pengaruh luar yang buruklah kan. Kasih sayang yang seimbang dan juga dizahirkan secara lisan. Secara lisan ni iaitu dinyatakan sebagai kata-kata yang baiklah, kata-kata yang positif. Maksudnya sebut yang baik-baik untuk anak-anak ni. Jadi akan dapat keseimbangan ya. Dan juga dari segi fizikal pula ada pelukannya, ciumannya. Jadi ini akan memudahkan proses komunikasi dan penyelesaian masalah. Ya, jika berlaku masalah ke apa, senang. Kan? Senang sebab dia ada keseimbangan di situ. Okey? Jadi, anak yang bila dia rasa dihargai dan dilindungi, di rumahnya sendiri secara semula jadilah kan, dia akan mempunyai kekuatan psikologi untuk menolak ya segala gejala negatif di luar. Kan? Seperti buli atau penyalahgunaan dadah. Ini yang kita bimbang yang inilah. Tapi dari didikan yang sebegitu, insyaAllah anak-anak ini akan terselamat. Jadi bagaimana ya kita nak tahu perkara ini berkesan atau tidak kan? Jadi pastinya ada pengalaman-pengalaman yang dibawakan oleh ibu bapa itu sendiri. Jadi Suria Matahari nak kongsikanlah nanti kan tentang pengalaman ibu bapa dalam mendidik anak-anaknya ya, walaupun dia sendiri orang biasa, insan biasalah yang juga melalui ujian yang besar dalam kehidupan. Okey. Jadi bila kita merujuk ya tentang kajian kualitatif tempatan mengenai nilai teladan ibu bapa berasaskan kasih sayang. Dan ini diterbitkan dalam International Journal of Modern Education. Okey. Jadi apa yang dinyatakan bila ada ya kasih sayang yang kuat kepada anak-anak itu, maka anak-anak ini akan menjadi insan yang kebal, yang penuh keyakinan, yang mampu untuk berfikir perkara itu baik atau buruk. Itu dia kan. Sebenarnya kan kalau sampai ke hari ini, ya ada beberapa yang berfikir, ya Allah tak cukup ke kasih sayang, salah ke cara didik kan. Jadi berfikir, orang kata muhasabah dirilah, mengenangkan apa salah silapnya, anak itu jadi macam ni, anak ini jadi macam ni. Jadi sebenarnya setiap hari sepanjang hayat kita, ya tiada istilah sudah terlambat. Tiada ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya bila kita berusaha meminta kan, meminta ni maksudnya kita berdoa lah kan, maka Allah akan perkenankan. Tidak mustahil bagi Allah untuk memperkenankan. Itu kata-kata guru kita lah. Maksudnya tiada istilah dah pun, orang kata dah pun tak jadi apalah, tak boleh. Sebab setiap perkara ada jalannya. Itu yang dimaksudkan. Kan? Itu yang dimaksudkan oleh guru-guru kita, bahawasanya jika kita rasa ia sudah terlambat untuk mendidik anak ini ya seperti mana yang sepatutnya, itu tidak benar. Kenapa? Walaupun tak kira usianya berapa ya. Maksudnya di sini masih ada jalannya selagi hayat dikandung badan. Andai ku bercinta lagi.

Masam-masam manis Suria Matahari bawakan kepada anda, ibu bapa kasih sayang tanpa sempadan. Okay? Dan seterusnya untuk kita jadikan ingatan panduan, ini pula melalui kajian neurobiologi perkembangan anak, ya, yang mana menceritakan tentang anak-anak belajar cara menyayangi dan menghormati orang lain dengan meniru, ya, modeling. Okey, apa yang mereka terima dari ibu bapa mereka sendiri, dari kita lah. Kalau kita ni seorang ibu, anda seorang bapa, kan, yang mendidik anak-anak, ya, apa yang anda lakukan di depan mereka, itulah yang akan mereka bawa dalam kehidupan mereka juga. Ya, sedikit sebanyak, kan? Jadi apabila ibu bapa mengamalkan kasih sayang tanpa sempadan, okay, dengan contohnya dia mendengar secara aktif, okay? Dia mendengar secara aktif emosi anaknya, okay? Dan sebenarnya dalam keadaan itu mereka sedang membina laluan saraf di dalam otak anak yang bertanggungjawab terhadap kecerdasan emosi mereka, EQ mereka dan sifat empathy. Ha, itu dia yang dinyatakan oleh pakar lah tentang bagaimana anak-anak ini belajar cara menyayangi dan menghormati orang lain dengan melihat, ya, teladan daripada ibu bapanya sendiri. Ha, kan? Jadi kalau kata kita nak anak kita, ya, seorang yang pengasih, penyayang dan juga pandai menghormati orang lain, maka kita kena tunjukkanlah teladan terbaik, ya, seperti itu juga kepada anak-anak yang berada di depan mata kita. Dari awal lah, dari mereka kecil. Okay? Dan Suri Matahari juga nak kongsikanlah dengan ialah apa yang dinyatakan oleh beberapa orang ibu bapa ni, pengalaman mereka lah, kan, bagaimana mereka berdepan dengan pelbagai situasi. Kita ni yang mana ada anak, bila berdepan dengan pelbagai situasi, yang dimaksudkan situasi ni ialah cerita-cerita, ujian-ujian dalam hidup, ya, sepanjang jaga anak, didik anak, kan, orang kata berjuang untuk anak-anak ni, kan. Ada yang anak ramai, ada yang anak seorang, kan. Jadi semua tu, ya, ada pelbagai ceritanya. Okey, selepas ini pastinya yang terakhirlah kita nak kupas apa yang dinyatakan oleh pengalaman ibu bapa itu sendiri.

di amaran mama. Jelas sekali ya. Mak kita, bapak kita kalau dia melarang tu ada hikmahnya. Ada sebabnya untuk keselamatan anak-anak. Jadi, tak usahlah melawan kan. Yang mana dia melarang yang baik-baik tu ikut je lah kan. Untuk kesejahteraan bersama. Okay? Dan ini dia yang terakhir dapat Suria Matahari kongsikan dengan anda. Ini beberapa pengalaman besar ya daripada ibu bapa yang memperjuangkan kehidupannya bersama anak-anaknya. Puan Hamidah Seman, beliau dari Terengganu. Asalnya orang Terengganu lah. Kan? Apa yang menariknya, beliau merupakan penerima anugerah Ibu Misali. Ya, di mana ceritanya begini. Ya, beliau merupakan seorang suri rumah yang memang pernah dihimpit kemiskinan dan hidupnya serba kekurangan. Tetapi beliau ni tak pernah menjadikan kesusahan sebagai alasan. Jadi Puan Hamidah bekerja keras ya untuk memastikan emosi serta keperluan pendidikan anak-anaknya itu sentiasa menjadi keutamaan tertinggi baginya. Hebat ya seorang ibu ini. Ya, berkat ketabahan dan kasih sayang beliau tanpa syarat ni kan, usul berterusan. Jadi beliau berjaya mendidik anak-anaknya sehingga ke Menara Gading. Jadi salah seorang anak beliau yang bergelar profesor iaitu Profesor Madya Dr. Hasfalina Cikman. Masya Allah. Ya Allah, itulah berkat ya, perjuangan yang hebat. Jadi ini kisahnya pula Encik Muhammad Amjad Jamaluddin. Beliau tinggal di Kuala Lumpur, orang Kedah lah, tapi asal orang Kedah, berhijrah dari Kedah ke Kuala Lumpur. Jadi kisah seorang bapa muda ni tular di platform media sosial apabila beliau ni berkongsi realiti pengorbanan seorang bapa demi kelangsungan hidup anak kecilnya. Jadi beliau ni nekat berhijrah ke bandar lah dengan hanya ada duit kat poket tu RM90. Bayangkan. Jadi beliau sanggup melakukan macam-macam kerja lah, termasuk kerja sebagai operator kilang ya, dan juga bekerja sebagai pembantu di pasar malam. Jadi dia mengutamakan anaknya. Dan satu ayat ni yang memang menyentuh hati masyarakat, disebutnya, "Saya makan sekali sehari tak apa, tapi jangan anak saya." Wah, hebat kan? Seorang bapa ini membuktikan bahawa dia sanggup mengikat perut dan mengetepikan kelaparan diri dia sendiri. Kan? Atau kemahuan dia sendiri semata-mata untuk memastikan keperluan nutrisi, terutama susu anaknya, tidak terputus. Dahsyat kan? Hebat kan? Itu dia. Jadi ada satu kisah ya yang mana ini tentang Wais Al-Qarni dari Yaman. Jadi walaupun ini merupakan kisah sejarah Islam lah, dia sering menjadi rujukan utama pakar dan masyarakat di Malaysia lah tentang pengorbanan anak dan ibu. Di mana ibu Wais merupakan seorang wanita tua yang lumpuh. Okay? Jadi apabila ibunya ni diteringin nak pi menunaikan haji. Jadi Wais yang miskin ni, dia tak mampu nak beli unta. Jadi beliau mengambil inisiatif ya. Satu inisiatif mendukung seekor anak lembu naik turun bukit setiap hari selama berbulan-bulan untuk melatih fizikalnya. Jadi hasilnya, sebaik sahaja tiba musim haji, beliau telah mendukung ibunya berjalan kaki ya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan ya, demi memenuhilah impian wanita yang melahirkannya itu. Jadi kisah ini menjadi simbol tertinggi bagaimana pengorbanan ibu bapa dibalas semula dengan kasih sayang mutlak oleh seorang anak. Allahuakbar, itu dia. Jadi di sini jelaslah bahawa kasih sayang ibu bapa tanpa sempadan bukan sekadar satu ungkapan emosi, tetapi ia merupakan paksi utama untuk membentuk masa depan anak-anak, insya-Allah. Masa-masa manis kembali bersama anda minggu depan dengan topik hangat seterusnya, insya-Allah. Tapi minggu depan Suria Matahari cuti. Jadi bersama rakan tugas yang lain yang akan bersama anda, insya-Allah.

Surya matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu, yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM dan semestinya anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okay? Boleh layari rtmclick.rtm.gov.my atau anda boleh muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Suria matahari menyinar ke hati anda semestinya awal subuh tadi sehinggalah 11 pagi nanti. Cantiknya Pulau Langkawi. Ramai yang jatuh cinta dengan Pulau Langkawi. Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia dan semestinya Langkawi merupakan sebuah kepulauan ya yang menakjubkan dan sangat terkenal dengan tarikan 99 buah pulau yang pastinya berada di Laut Andaman ini. Bukan saja 99 pulau yang disebut sebagai tarikan ya, sebenarnya lebih daripada itu. Tengok pasang surut kan. Dan mesti kita kalau ke Pulau Langkawi, kita nak ke pantai kan. Antara pantai yang sangat popular iaitu Pantai Cenang. Pantai Cenang antara pantai yang penuh dengan orang ramai lah, pelancong kita sukalah duduk kat situ kan. Kalau waktu pagi tu ada yang berjoging, petang bersantai-santai, ada yang menyertai ya sukan air. Ya, semua ada di pulau ini kan, walaupun dikelilingi oleh lautan, perlukan ya kapal ataupun bot untuk sampai ke Pulau Langkawi ini. Sama ada melalui jalan darat ataupun udara ya, jalan laut dan udara. Darat belum ada lagi, insyaallah. Insyaallah mana tahu noh, kotlah ada nanti kan, kita pun tak tahu kan macam mana kan. Tak mustahil, tak mustahil kan. Dan di sini sangatlah luar biasa ya pemandangannya. Itu sebab ramai yang suka mai sini. Kalau pelancong dia suka berjemur. Dia berjemur di bawah sinar matahari. Kan. Dia pun suka panas. Kita ni kalau panas sangat tak tahan juga walaupun duduk dalam pulau ya. Dah terbiasa dengan panas hujan ni. Tapi itulah keistimewaan Langkawi yang menjadi tumpuan dunia. Kalau yang datang ke sini ada yang suka membeli belah lah shopping. Barangan bebas cukai di Pulau Langkawi ni. Semua adalah kan. Nak ke kawasan gunung boleh panjat gunung. Nak berenang boleh pergi mandi laut. Mandi sungai. Air terjun semua ada.

0: 1048. Ya, untukmu.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih anda yang semestinya terus bersama Langkawi FM yang sedang mendengar melalui RTM. Klik, kita tahu awak duk tengah dengar tu sambil buat kerja kan? Sambil buat kerja, sambil tu layan Langkawi FM. Dan saya tahu awak sedang mendengar ketika awak berada di rumah ketika ini. Tu dia saya dapat rasakan. Sampai terlalu tu. Dan saya dapat rasakan anda juga sedang mendengar ketika ini, ketika dalam perjalanan. Okey. Dia eloklah, selamat sampailah ke destinasi tu. Lagilah sekarang ni kan cuaca tak menentu. Jadi kita lihat ya, Met Malaysia menyatakan keadaan cuaca hari ini di Pulau Langkawi, daerah Langkawi. Ini ramalan cuaca. Ramalannya kadang benar belaka, kadang ya mendung tak berhenti hujan. Tapi kita kena selalu rujuk Met Malaysia lah sebelum kita buat aktiviti. Lagilah anda yang memang kaki outdoor, buat aktiviti luar. Jadi kenalah selalu tengok Met Malaysia sebelum anda merancang untuk melakukan aktiviti di lokasi yang berisiko. Seperti ialah sahabat-sahabat kita yang suka hiking, Suria Matahari lama dah tak hiking ni kan. Rehat sat nantilah. Kan depa duk ajak nu naik apa gunung Mak Cincang lagi tu. Yang puncak tu bukan yang naik kereta kabel tu lah. Yang tu, ya Allah, seronoklah naik ke sana. Tapi kalau tak exercise nanti habis satu badan sengai-sengai. Jadi kena exercise dulu sebelum anda pergi hiking. Itu penting, dan kena tahulah teknik-teknik hiking tu ya, dan pergilah bersama mereka yang dah biasa atau yang arif atau dengan maling gunung kita yang dah terlatih, dilatih begitu. Okey. Jadi bila nak buat aktiviti lasak ni kena tahu keadaan cuaca. Kalau di Langkawi seketika ini di Bandar Kuah cuacanya baik. Tapi kalau tengok di Map Malaysia dinyatakan pagi, petang, malam dinyatakan ribut petir di kebanyakan tempat lah kan. Tapi malam ribut petir di beberapa tempat. Okey, suhunya sejuk lah kan. Sejuk lah Pulau Langkawi minggu ni. Okey, dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Dan bagi anda yang berada di Pulau Langkawi, yang bercuti, dah nak hujung minggu ni, Jumaat Sabtu hujung minggu ya di Kedah, dan pastinya Langkawi menjadi tumpuan ramai yang akan datang ke sini. Jadi tempat yang pasti wajib ya pelancong-pelancong kita akan pergi adalah kawasan pantai, sebab pantai di Pulau Langkawi sangatlah cantik, teramatlah cantiknya. Jadi cantik semua, kita kena jaga kebersihan, tak buang sampah merata tempat. Janji dengan Suria Matahari, anda takkan membuang sampah merata tempat. Kitalah, kita semualah kan. Takkan buang sampah merata tempat, tolonglah. Kita kena jaga ya alam sekitar kita. Tak lagi ya negara kita jauh daripada bencana alam. Cuma banjir lah kan. Banjir lah duk ada kan. Tak teruk lah. Macam negara-negara luar yang terpaksa berdepan dengan bencana besar ya. Macam kalau di Indonesia kerap berlaku gunung berapi kan. Dan gempa bumi. Itu antaranya di negara-negara luar. Tapi Malaysia alhamdulillah. Jadi marilah kita sama-sama jaga kebersihan, jaga alam sekitar kita, insyaAllah. Okay, insyaAllah semua yang baik-baik yang kita buat akan berbalik kepada kita. Satu ingatan untuk kita bersama.

0: 1048. Ya, untukmu.
1: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Selamat pagi, Langkawi FM.

0: Layan saja.
1: Langkawi FM.
0: Layan saja.
2: Dah pun di penghujung ceria pagi 6 pagi tadi hinggalah pukul 11 pagi ni. Terima kasih penolong jurutera yang berada di bilik MCR, Aiman, yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okey. Yo, nak senang nak dengar pi mana saja dan boleh bawa kami ke mana saja adalah melalui RTM Click. Jangan lupa RTM Click tau. Di sana boleh tonton juga. Boleh tonton semua stesen RTM di Malaysia. Wow. Okay. Dan semua stesen radio RTM di RTM Klik ada di sana dan semestinya istimewa stesen Langkawi FM. Wah, ramai duk tanya ni bila nak pindah ke bangunan baru. Tak lagi, belum lagi, step by step. Kita pindah sikit-sikit. Tapi orang tabung haji dah bersedih dah dari awal tahun ni. Mereka bersedih dah sebab lepas ni sunyilah kami. Dah tak ada kat sini lah. Tapi jangkaan kita hari waktu yang terakhir kita berada di bangunan tabung haji Langkawi ni pada tahun depan lah. Tahun depan tu tak tahu bulan berapa. Tunggu dan lihat. Kita akan ke bangunan baru yang berada di berdekatan dengan kampung Said Naha. Kita duduk pinggir hutan yang penuh dengan rimbunan pohonan menghijau kan. Tapi tak jauh pun dari Kuah ni, bandar Kuah ni kan, jiran saja pun. Sebab ramai tanya bila nak pindah ke bangunan baru, sebab bangunan baru kita wah meletup. Maksudnya kita di sana kita akan berada dalam suasana yang barulah. Sebab studio-studio pun bertambah orang kata berbintang-bintang lah kot kan, insyaAllah kan, bukan kot lah, yalah tu. Kan, jadi nantikan kemunculannya tidak lama lagi insyaAllah. Dan anda pastikan terus bersama Langkawi FM. Selepas ini Natia dalam Activate siaran Bahasa Inggeris menyusul. Selepas ini, okey, Natia berbaju putih. Wow, putih. Putih bersih macam orang dia lah. Putih melepak. Okey. Dan insyaAllah Suria Matahari akan kembali bersama anda. Cuti raya ni. Lama lagi lah kan. Kita akan bersama lagi lah nanti insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang baik hati yang sedang menonton di TT Live Langkawi FM, TikTok Live Langkawi FM. Terima kasih. Bye-bye semua. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Di sinilah suara bertemu suara.
11: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
10: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
11: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
10: Inilah Sila.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
2: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini Ekspresi 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah pastinya. Cici teman anda setiap hari Khamis kan daripada pukul 3 petang hingga pukul 7 malam. Jumpa kasih pada rakan penyampaian sampai Natia Zainal telah menemani anda daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Okey, dimaklumkan sat lagi kan lebih kurang pukul 3.10 minit kita ada uji talian bersama dengan Johor FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM.

0: Sama dengan Langkah WFM. Okey, telah pun bersedia di talian itu DJ Cici.
1: Yeah.
0: Betul lah, Cici?
1: Iya, yeah, saya Eno. Eno kot Eno ini. Macam mana je ni? Alah, sorry.
0: Dia tak apa. Dia sebenarnya macam ni. Kalau Eno itu kalau kita sebut kat luar. Tapi kalau di konti, Nurulista.
1: Tak apa-apa pun kita enjoy.
0: Betul, kita enjoy. Okey, ejaan nama Cicinya CICI ataupun CECE?
1: CICI lah awak.
0: Cici. DJ Cici. Nama sebenarnya?
1: Nama saya Wan Nur Ashikin.
0: Comel-comel. Jadi Amir yang betul-betul pendek lah ni, Cici.
1: Amir tak mana tak tahulah.
0: Amir tak mana pun tak tahulah. Tak apalah, janji ada bunyi sudahlah, kan. Okey, hari Sabtu ni kita akan bersiaran Johor FM dan juga Langkawi FM pada pukul 3 petang. Okey, menerusi Silang Budaya, betul tak eh?
1: Betul.
0: Siapa yang akan bertugas hari Sabtu ni nanti?
1: Hari Sabtu ni kita biasa bersama dengan DJ kacak kita lah, DJ Haris.
0: DJ Haris. tapi kalau tengok gambar macam muda eh?
1: Memang muda-muda sangat-sangat. Adik-adik. Adik-adik.
0: Orang muda-muda je datang kat Langkawi.
1: Muda-muda kita bagi yang kacak-kacak untuk Johor FM.
0: Betul, yang muda-muda kat Langkawi, yang kacak-kacak kat Johor.
1: Macam tu. Boleh.
0: Boleh. Okey, hari Sabtu ni kita akan cerita berkaitan dengan ronda-ronda, betul tak?
1: Wah, seronoknya. Ronda ke mana, Enoy?
0: Kalau kat Johor ni sebenarnya, untuk sekarang ni, banyak sangat tempat-tempat menarik lah. Kita ada tempat, theme park, tempat mainan untuk anak-anak pun ada. Okey, kalau kita nak ada tempat yang berbayar ada, yang percuma pun ada. Untuk anak-anak mandi pun ada, hutan bandar. Kita juga ada. Kalau yang sekarang ni, kita ada zoo. Zoo Johor pun dah cantik. Dia bukan siang je. Zoo Johor ada malam sekali. Pun boleh datang juga. Dan kalaulah suka macam suka yang tinggi, tempat tinggi kan, ada tempat yang menarik juga di bandar Johor, betul-betul di Bandar Raya Johor Bahru. Kita ada Skyscape Kaunta JBCC. Maksudnya kalau dia macam kita naik tinggi tingkat paling atas, kita akan berjalan di atas cermin.
1: Gayat.
0: Kalau kita tak gayat. Oh, gayat tak apalah, tak payahlah. Kita bagi orang yang tak gayat pergi. Tapi ada bayaran lah yang perlu dibayar lah.
1: Iyalah.
0: Lepas tu sebelum kalau kita tak nak, kita nak pergi sana boleh, tapi kalau kita tak nak lalu dekat yang bercermin tu, sebenarnya ada banyak lagi aktiviti-aktiviti kat dalamnya.
1: Tak kosong eh.
0: Tak kosong. Tak kalau kosong. Kat KL ada TRX, kat Johor kita ada ni lah. Sky Park ni lah. Skyscape Kaunta JBCC. Kat Johor kita ada Skyscape. Kalau kat KL kita ada TRX kan. Dia lain sikit.
1: Dia lebih kurang Langkawi. Langkawi pun macam tu juga. Banyak tempat-tempat yang menarik. Macam yang apa Ina cakap tu kan. Kami pun ada juga. Kami ada cable car kat sini. Dan kami ada apa, kalau nak tengok macam Kaunta menara tu kan. Kita boleh naik menara Mahatawa kat sini. Macam-macam lagi lah. Tadi kan di Langkawi pastinya kan orang kata pusat pelancongan utama.
0: Betul.
1: Negara. Gitu.
0: Saya kali terakhir pergi Langkawi masa tu anak baru dua.
1: Alah, sekarang?
0: Sekarang anak dah tambah tiga, jadi lima.
1: Kena datang lagi. Kalau macam tu kena tambah lagi.
0: Kena tambah lagi lah. Tu saya kena datang lagi lah kan, insyaAllah. Tapi memanglah Langkawi memang tempat yang cantik. Maksudnya kalau kita pergi di mana-mana saja di Langkawi ni, semua tempat menarik, dengan pantainya, dengan pasirnya, pelancongannya kat sana pun juga, ekonomi pelancongannya, barang-barang kat sana pun okey. Kita kat sana boleh sewa kereta yang kita nak.

0: Mahsuri. Kita tengok legenda kat sana. Kita ada kota
1: betul.
0: Mahsuri.
1: Betul,
0: belajar pasal, ambil tahulah sejarah beras terbakar. Itu semua betul, sejarah betul. Dan orang kata mitos-mitos yang menaikkan Langkawi, yang menguatkan nama Langkawi. Rugilah kalau datang sini tak ambil tahu benda-benda macam tu kan.
1: Betul. Saya pun pergi Langkawi, saya pergi apa, Highland Hopping. Saya pergi bagi makan helang kan.
0: Wow.
1: Macam saya pergi juga, lepas tu saya pergi dekat yang satu yang apa, beras terbakar tu, pulau-pulau beras terbakar pun saya pergi. Pergi yang Museum Mahsuri pun pergi. Maksudnya itu antara tempat-tempat menarik dulu sampai sekarang. Kalau pergi memang tak rugi. Banyak kenangan akan bawa balik.
0: Betul-betul. Okey, Ina, terima kasih untuk hari ini kan. Betul, alhamdulillah. Nampaknya siaran kita memang clear
1: cantik
0: dan jelas. Kan, insyaAllah berjalan lancar untuk Sabtu nanti untuk Cik Merah dan juga DJ Haris.
1: Ya, betul. Memang lain pun kita tengok ni, cantik je kan, berjalan cantik dengan lancar. Alhamdulillah, kita doakan semoga semua macam ni.
0: InsyaAllah.
1: Walaupun cuaca kita tak berapa nak menentu, tapi kita punya talian semoga terus clear, cantik, jelas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, Cici.
0: Kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: InsyaAllah, bye-bye. Itu dah saudara, kita baru saja bersama dengan rakan Adi.

0: Marcelinho.
1: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
2: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
1: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
1: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
1: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: لهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bacaan daripada ustaz, iaitu surah Al-Hajj ayat 1 hingga 9. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, daripada ayat ini mungkin kita akan membincangkan beberapa hukum tajwid ustaz nah untuk petang ini. Jadi sama-samalah kita mendengar dan mengambil peluang untuk belajar sesuatu apa yang akan disampaikan oleh ustaz Zahir pada petang ini. Silakan ustaz.
0: Alhamdulillah, minggu lepas kita telah pun menyelesaikan perbincangan hukum wakaf dalam kitab Risalah Panduan Tartil Al-Quran. Mudah-mudahan perbincangan-perbincangan ini dapat membantu kita untuk sama-sama kita mempelajari dan memperelokkan bacaan Al-Quran kita nanti insya-Allah. Di sebagai kesimpulan ataupun rumusan tentang hukum wakaf, kita lihat beberapa pandangan ulama qiraat mengenai hukum wakaf dan juga ibtida. Jadi kalau tuan-tuan ada buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran, tuan-tuan boleh sama-sama menyemak di halaman 93. Yang pertama, Imam Nafi', beliau berpegang dan beramal dengan kaedah wakaf dan ibtida' yang bertaraf hasan. Ini kita bincang dah ni, wakaf hasan. Sama ada berlaku di penghujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Wakaf hasan ni mungkin orang kena tanyalah, dah lama tertinggal. Jadi kita boleh bincangkan, pernah bincangkan sebelum ni, tapi saya ulang balik. Maksud wakaf hasan, maksud wakaf hasan untuk sama-sama kita ingat semula apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, iaitulah wakaf pada mana-mana ayat yang telah sempurna. Makna boleh difaham. Kita wakaf tempat tu orang dah faham. Pada dasarnya, tapi tapi masih ada hubungan pada lafaz dan maknanya dengan ayat yang berikutnya. Kita bagi contoh. Jika berlaku di tengah ayat, maka ianya boleh diwakafkan tetapi tidak boleh dimulakan dengan ayat berikutnya. Seperti kita wakaf pada kalimah Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah. Oh, faham dah. Puji-pujian bagi Allah. Tapi tidak boleh kita mulakan dengan Rabbil Alamin. Jadi sebab dia ada kaitan dengan Rabbil Alamin. Jadi yang kedua, jika berlaku di penghujung ayat yang tidak mungkin merosakkan kefahaman, maka ianya boleh diwakafkan dan boleh dimulakan dengan ayat berikutnya. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu kita ambil Ar-Rahman Ar-Rahim yang selepas tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika berlaku pada penghujung ayat yang mungkin merosakkan kefahaman, maka ianya boleh diwakafkan. Tetapi tidak elok dimulakan dengan ayat berikutnya. Seperti wakaf pada ayat La'allakum tatafakkarun. Kemudian kita ambil dengan Fid dunya wal akhirah. Jadi tuan-tuan buka Al-Baqarah ayat 220 ada cerita ni. Jadi ada tiga cara yang disebut oleh Imam Nafi', iaitu beliau berpegang dan beramal dengan kaedah wakaf dan ibtida' yang bertaraf hasan. Yang kedua, Imam Ibn Katsir, beliau berpegang dan beramal dengan kaedah penghujung ayat, dan jika di tengah-tengah ayat boleh mewakafkan ketika mana nafas terdesak, kita terputus nafas, boleh berhenti. Cuma kita dah cerita dulu ada tempat-tempat yang dilarang berhenti. Ada tempat-tempat tu yang kita dah tanda tu, pastikan kita kena ikut.
1: Kena berhenti lah.
0: Kalau berhenti kadang-kadang nafas kita pendek.
1: Ya, ya.
0: Nafas pendek kita terpaksa berhenti. Tapi jangan berhenti di tempat-tempat yang diharamkan. Contoh yang berkaitan dengan akidah. Contoh, kita berhenti Allahu salisu salasah. Tuhan ada tiga. Tak boleh tu.
1: Tak boleh.
0: Dan kalau kita nak baca, ambil qalu. Orang Yahudi yang kata. Baru orang boleh faham. Itu maksud dia. Jadi kadang-kadang kalau kita nak berhenti, kita tengok jugalah tempat yang kita nak berhenti tu dibolehkan ke. Sekadar tak sempurna ayat, okey lagi. Tapi takut dia haram. Sebab dia ada hukum. Yang ketiga, Imam Abu Amr, beliau berpegang dan beramal dengan kaedah penghujung ayat. Sama juga penghujung ayat. Dan jika di tengah-tengah ayat, beliau memilih kaedah wakaf hasan juga dan ibtidak hasan juga. Yang keempat, Imam Asim dan Kisai, kedua-dua imam ini berpegang dan beramal dengan kaedah wakaf di mana terdapat keelokan dan kesempurnaan makna yang dimaksudkan, sama ada berlaku pada penghujung ayat atau di tengah ayat, dan memastikan ibtidak yang elok dan bersesuaian. Semoga matlamat bacaan Al-Quran itu berhasil. Masalah sekarang sebab kita tak faham ayat yang kita baca. Sebab itulah kita minta itu ditanda tempat-tempat yang harus wakaf, tempat-tempat yang tak boleh wakaf, tempat-tempat yang disunatkan wakaf dan sebagainya. Yang kelima, Imam Hamzah. Beliau bersama-sama rawinya telah sepakat memilih wakaf bacaannya ketika mana nafasnya terdesak, terputus nafas. Kita berhentilah. Sesuai dengan pilihan jalan bacaan tahqiq yang pernah saya sebut, bacaan berlambat-lambat. Contoh dalam tilawah Al-Quran, dulu kita pergi musabakah Al-Quran, orang baca lambat. Dia lambat, nafas kita habis dan kita terpaksa berhenti. Imam Hamzah kata, dia sepakat memilih wakaf bacaan ketika nafasnya terdesak. Barulah dia akan berhenti, sesuai dengan pilihan jalan bacaan tahqiq, itu berlambat-lambat dan matnya panjang-panjang yang mana nafasnya selalu terhad. Dan yang keenam, imam-imam lain, ada imam lain lagi, hanya mereka memilih kaedah wakaf dan ibtidak yang dikira elok ataupun hasan. Hasan ni maknanya elok lah. Sama ada pada penghujung ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Bagi kita yang tak faham makna Al-Quran ni, kita harap kita dah tanda dulu di bila kita berhenti, kita taklah berhenti di tempat-tempat yang diharamkan untuk kita berhenti. Itulah yang boleh kita kongsi daripada buku Risalah Panduan Tartil Al-Quran tentang hukum wakaf dan ibtidak mengikut imam-imam qiraat yang masyhur di dalam Yunani, Allah alam.
1: Okey, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan itu tadi. Sekali lagi kita sambung balik hukum tajwid ia daripada ayat yang kita baca tadi nah.
0: Insya-Allah, insya-Allah.
1: Kita berehat seketika.
2: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
3: Alhamdulillah, ya Allah, tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
4: Ye ye, nak ikut.
3: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni.
4: Nak Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
5: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih? InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolak lah tawaran haji tu.
5: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
3: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
6: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Baik, kita sambung semula Adin kita hari ini. Berbaki 10 minit sahaja lagi untuk kita bincangkan tajwid dan juga pengajaran
1: ayat, insyaAllah.
0: Silakan Ustaz.
1: Untuk petang ni, saya tuan-tuan yang masih lagi dengan kita bersama kita pada ketika ni, masih lagi ayat yang dibacakan tadi di halaman 545 dan 546. Saya ambil beberapa contoh yang kita kongsi dekat sini. Tuan-tuan tengok di awal ayat tadi, ayat pertama, Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sini subbaha, hurufnya adalah huruf ha. Huruf ha, bukan huruf ha. Jadi ada orang yang baca subbaha tak betul lah. Bukan subbaha, subbaha. Jadi kena hati-hati semasa kita menyebut huruf ha dan juga huruf ha. Jadi kita kembali kepada makhraj huruf. Huruf ha tang mana? Dekat halkum kan? Yeah. Kalau huruf ha ni di pangkal halkum. Jadi jangan pakai sama, tak boleh. Sabaha bukan sabaha.
0: Sabaha.
1: Okey, sama juga perkataan al-hakim. Kalau kita tengok wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Hakim bukan hakim. Jangan baca wa huwal azizul hakim. Ada orang macam macam tu. Lebih-lebih lagi lah kalau kita pergi jadi imam kan. Ha dengan ha pun kita tak dapat nak bezakan. Jadi kita pastikan awak imam yang nak dibaca tu, pastikan dia boleh mengenal huruf-huruf huruf-huruf yang sepatutnya kita sebut. Yang ketiga, baris keempat. Baris keempat, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Fa'atahumullah. Jangan kita baca fa'atahu. Dia huruf ha. Ada orang baca fa'atahumullah. Hu, bukan hu. Hu. Nah, hari kita baca fa'atahumullah. Jangan baca fa'atahumullah dengan huruf ha. Itu juga kadang-kadang pernah kita jumpa. Yang keempat, perkataannya ialah syaku. Syaku di halaman 546. Zalika bi annahum syaqullah wa rasulah. Hak ni kita tahulah mad wajib. Mad syaku mad lazim. Nah, mad lazim harfi, mad lazim kalimi. Musaqqal. Jadi wajib dibaca 6 harakat. Jadi kita kena baca zalika bi annahum syaqullah wa rasulah. Mesti baca 6 harakat. Cuma saya pernah sebut ke tu, cara kira ada 3. Ada yang kira laju, hadar, ada yang baca yang tartil, kita baca sederhana, ataupun yang tahqiq yang lambat tadilah. Okey. Jadi sama juga selepas tu waman yushaqillah. Waman yushaqillah fa inna Allah syadidul iqab. Juga mad lazim kalimi musaqqal yang wajib dibaca 6 harakat. Macam yang saya sebut minggu lepas, kita baca waladdallin. Mesti 6 harakat. Jadi kalau baca tak cukup 6 harakat, kalau disengajakan berdosa lah. Berdosa, patutnya baca Quran dapat pahala banyak. Dapat dosa pula. Dengan sebab kita baca buat lebih kurang. Jadi pastikan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi dibaca dengan betul. Dan yang terakhir dalam hukum tajwid yang kita pilih petang ni, tuan-tuan tengok ayat ni berbunyi, wama

0: Allahu ala rasulihi. Ha, ni ada dua hukum sini. Wa ma'a wa ma'afa. Ha, tu mad jaiz munfasil. Yang pertamanya wa ma bertemu dengan hamzah pada perkataan afa'a. Jadi wa ma yang pertama tu mad jaiz munfasil. Kita baca empat harakat. Ha, paling panjang pun lima lah. Ya. Tapi yang paling baik baca empat harakat. Tapi perkataan afa Allah, alif mati bertemu dengan hamzah juga. Tapi dalam satu perkataan afa'a, hak tu mak wajib. Mak wajib baca lima. Nak baca kurang lima, jangan kurang dekat empat dah. Empat, jangan kurang pada empat. Empat boleh, lima boleh. Tapi saya nak sebut kat sini, mak wajib eloklah dia baca lima harakat. Mak jaiz baca empat harakat. Apa saya sebut kat sini sebab kadang-kadang kita dengar ada kawan-kawan kita yang dalam semayang ataupun masa kita baca Quran, mungkin dia terlepas pandang ke ataupun dia tak tahu. Jadi kalau tak tahu, kita belajar lah. Kalau sekali-sekala terlepas terbabas, mungkinlah dimaafkan. Tapi kalau kita asalkan baca salah, ya, jadi kena belajar lah. Nak belajar kod radio ni tengah jam je kan. Jadi kena pergi di masjid ataupun di kelas-kelas lah. Itulah yang saya boleh kongsi tentang hukum tajwid daripada ayat-ayat yang kita pilih pada petang ni.
1: Ya, Ustaz, kita pun ada 4 minit saja
0: untuk pengajaran ayat. Ya. Okey, insya-Allah kita akan kata skip pengajaran ayat dalam surah Al-Hasyr. Hasyr mana usir, diusir. Apa dia usir. Surah ni mempunyai beberapa kelebihan yang sangat besar bagi orang-orang yang membacanya. Jadi saya ambil buku Tafsir Al-Quran Ahmad Sun Haji Duzuk yang ke-28 ataupun jilid yang ke-28 di halaman 57 menceritakan kepada kita. Jadi tuan-tuan boleh baca. Saya kongsi dekat sini. Dia kata apa? Surah ini mempunyai kelebihan yang besar bagi orang yang membacanya. Adalah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengikut hadis yang dikeluarkan oleh As-Sa'labi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr tidak ada yang ketinggalan sedikit pun daripada syurga, neraka, arasy, kursi, langit, bumi, binatang-binatang, serangga, pohon-pohon, gunung-ganang, matahari, bulan dan para malaikat melainkan mereka berselawat ke atasnya. Ini memohon rahmat tu dia. Kita baca yang saya sebut tadi ni. Dia memohon rahmat kepada kita. Dan juga meminta ampun akan dosanya. Maka sekiranya mati pada hari itu ataupun malam itu berkeadaan seperti mati syahid. Makna besar ganjaran pahala orang yang mengamalkan baca surah Al-Hasyr. Diriwayatkan daripada Ma'qal bin Yasar, mengikut hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, katanya Nabi bersabda, man qala hayna yusbihu salasa marratin a'uz billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim wa qara'a salasa ayatin min akhir suratil hasyr wakkala Allahu bihi 70 alf malak yusalluna 'alaihi hatta yumsi wa in mata min yawmihi mata shahidan wa man qara'aha hina yumsi kadhalik. Maksudnya barang siapa yang membaca pada waktu subuh 3 kali, baca apa? Baca a'uz billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Dia baca ulang 3 kali. Kemudian dia baca 3 ayat akhir dalam surah Al-Hasyr, Allah mewakilkan kepadanya 70,000 malaikat berselawat memohonkan rahmat ke atasnya hinggalah ke petang. Dan sekiranya mati pada hari itu, keadaannya mati syahid. Dan barang siapa membaca yang demikian itu pada waktu petang ataupun waktu malam, begitu pula lah keadaannya. Makna dia juga mati syahid. Nak habaq kat kita, kita baca surah ni dapat pahala mati syahid. Yang sebut ni nak makhluk-makhluk Allah yang tadi, dia memohon rahmat kepada Allah, kepada orang yang mengamalkan baca Surah Al-Hash ataupun baca A'uzubillah nasyata, A'uzubillah sami'i minasyaitan rajim. Kemudian ambil tiga ayat yang akhir dalam surah ni, menapa halanya seperti yang saya sebutkan tadi.
1: Ya.
0: Diambillah peluang untuk sama-sama. Kita umur pendek, nak beramal panjang macam umat-umat terdahulu, mungkin kita tak sampailah.
1: Betul.
0: Sebab Adam umur dia sampai ratus-ratus tahun. Kalau apa ni, Nabi Nuh dekat-dekat 1,000 tahun.
1: Ya.
0: Kita umur 50, 60, 70 dah hang kata apa?
1: Sakit-sakit.
0: Ada sakit macam-macam dan macam-macam alamat Tuhan tak kan?
1: Ya, betul.
0: Jadi nak buat amalan mungkin tak sempat. Jadi ambillah peluang ni, baca ayat-ayat tadi, mudah-mudahan Allah Taala berikan kelebihan yang disebutkan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ya Allah, indahnya kan kalau kita mengamalkan surah ini. Betapa besarnya kelebihan yang Allah berikan. Sampai tak tertinggal satu pun makhluk.
0: Semua berdoa kat kita.
1: Semua berdoa kat kita. Jangan lepaskan peluang ini. Baik, terima kasih Ustaz atas pengajaran pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi di Khamis Minggu Hadapan, InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Knockaway FM.

0: Ekspresi.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan dan juga kelancaran kehidupan kita pada hari ini, insyaAllah. Sahabat pendengar sekalian, semua orang memerlukan kerja. Tak kisahlah sama ada bekerja makan gaji di sektor awam ataupun swasta maupun yang bekerja sendiri. Ini kerana setiap pekerjaan yang dilakukan semuanya berkehendakkan kepada gaji atau pendapatan sebagai sumber rezeki untuk dikongsi bersama keluarga dan yang memerlukan. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah bekerjaya atau mungkin ada yang masih mencari kerja ataupun yang bakal bekerja. Dan sebagai seorang pekerja, sudah semestinya kita mengimpikan untuk memiliki majikan yang terbaik. Ada beberapa jenis majikan atau bos di dunia ini. Yang pertamanya, majikan yang terlampau workaholic. Majikan jenis terlampau kuat bekerja ni macam robot yang tak henti-henti asyik bekerja aja. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan sosial pun tak diambil peduli. Dan paling best, majikan jenis macam ni cukup payah nak ambil cuti walaupun dalam keadaan sakit. Yang keduanya adalah majikan yang jenis gila kuasa. Majikan jenis macam ni adalah paling sakit untuk ditempuhi oleh para pekerja. Bila kita bagi pandangan atau cuba memperbaiki kesilapan yang dilakukannya, dia akan berkata, "Saya bos ke? Awak yang bos sekarang ni." Jenis majikan yang ketiga pula adalah jenis majikan yang dalam hati ada taman. Majikan jenis macam ni jenis lembut hatinya. Bila bercakap lembut je, dan majikan jenis ni takut untuk bertegas dengan pekerja sehinggakan ada pekerja yang ambil kesempatan dan naik tocang. Keempat pula adalah majikan yang jenis dengar je bunyi tapak kaki, semua menyorok. Ini jenis majikan yang terlalu garang. Cakap asyik menengking je, buat salah sikit terus dipecat atau dibuang kerja. Sampaikan pekerja sentiasa doakan agar majikan jenis ni sentiasa sakit supaya jarang berada di pejabat. Oleh itu, wahai majikan-majikan sekalian, tolonglah jadi majikan yang terbaik. Antara ciri-ciri majikan yang terbaik adalah yang pertama, qawiyul amin, iaitu berkemampuan dan beramanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin. Yang bermaksud, salah seorang di antara perempuan itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, berkemampuan lagi amanah." Surah Al-Qasas ayat 26. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, namun kedua sifat tersebut perlu ada dalam diri setiap pekerja apatah lagi seorang majikan. Yang keduanya, tegas biar bertempat. Yang ketiga, sabar menghadapi kerenah pekerja. Dan yang keempatnya, sifat yang perlu ada pada setiap majikan adalah bersopan, namun jangan sampai dipijak kepala. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan majikan yang terbaik, dan buat para majikan, jadilah yang terbaik buat pekerja-pekerja anda. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.
3: Nokawi FM.
4: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, Activate, Ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
5: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
6: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
7: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
6: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
8: Ayuh, mata tu belah buang yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
6: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
9: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
10: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
11: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

Alamak, tak boleh pula kan? Belah siapa dulu? Belah I dulu ke? Belah you dulu ke? Janji kita raya, okey? Tak lama dah kan? Berbaki beberapa hari sahaja lagi. Nak sambut Aidiladha. Alhamdulillah, hak mana orang kata mungkin dah buat persiapan, persediaan nak balik kampung kan. Ha, belah mana dulu you? Kalau mungkin ada yang buat giliran kan. Baru ni Raya Aidilfitri, saya belah Johor, balik ni kita belah Pahang pula. Tak apa, mana-mana bukan janji. Kita ada toleransi dan juga harmoni dalam rumah tangga. Tak perlu gaduh-gaduh kan. Dua-dua boleh balik kampung. Janji ada rotation lah orang kata kan. Bergile-gile. Apapun anda yang membuat persediaan nak balik kampung, kan mungkin ada yang dah buat perjalanan esok ataupun lusa ataupun hari Ahad ke kan. Perlulah orang kata pastikan keadaan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik lah kan. Pastikan orang kata seperti biasalah, kita kena cek minyak enjin, kita kena cek brek berfungsi dengan baik ke tak. Air wiper, kalau law ni kan, wiper tu pun jadi penting. Sebab apa? Kalau di Langkawi ni boleh kata hujan setiap hari pun bolehlah katakan. Macam tu hujan selalu juga, kena ambil, kena check dulu wiper kita tu okey ke tak kan. Tekuk-tekuk lah hujan tengah-tengah jalan, wiper dah terkoyak, bahaya juga kan. Sebab lagi duk main melantun atas cermin tu kan, payah nak tengok. Juga yang terutamanya kena check juga tayar kenderaan kita. Okey ke? Botak ke? Tak botak ke? Ada bunga lagi ke? Tak ke? Sebab apa? Tayar yang menjadi penyentuh antara orang kata kenderaan kita dengan jalan raya. Jadi pastikan tayar tu berada dalam keadaan baik, sempurna untuk melakukan perjalanan jauh mahupun dekat. Tak kisahlah kan? Dan dokumen tu pun penting juga. Kena pastikan ada lesen memandu dan juga rotep hidup lah. Jangan ada rotep mati kan. Tiba-tiba pula nak balik raya syok-syok, tengok-tengok, kena saman kot tengah jalan, tak maulah no. Baik, terus layan Langkawi

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

Ekspresi. Ekspresi 37 bersama dengan Cici sehingga pukul 7 malam. Waktu sekarang pukul 4.31 minit petang. Untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini akan masuk pada pukul 4.42 minit petang. Pada anda yang sedang memandu, pulang dari tempat kerja maupun baru nak masuk kerja untuk shift petang ke apapun kan, semoga dipermudahkan segala urusan dan pandu cermat jiwa. Selamat. Thank you.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين مسلمان yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu melihat kepada orang yang jauh. Mana? Maknanya jangan kita berbaik kepada orang-orang tertentu. Buatlah berbaik dengan orang yang terutamanya jiran kita sendiri. Maknanya berbuat baik kepada jiran tertangga. Dituntut tuan-tuan, dituntut di dalam Islam. Nah, bukannya tak dituntut. Jadi tuan-tuan macam habaq saya habaq sebelum ni, kita hidup bermasyarakat. Nah, jadi kalau kita tidak bergaul dengan jiran, siapakah lagi kejiranan kita? Nah, sedangkan dalam syurga pun ada jiran tuan-tuan. Nah, dalam syurga pun ada jiran. Jiran atas, jiran bawah dan sebagainya. Hidup di atas muka bumi pun kita kena ada jiran. Takkan kita nak duduk di dalam hutan seorang-seorang kot. Nah, ataupun kita hidup ni tak pernah gaul langsung. Pi pagi, pi kerja, balik malam. Nah, cuti pun tak pernah rumah. Tak mau nak kawan pun langsung. Penuri kenara pun kita tak pi. Kota royong kampung JKK pun semua kita tak join. Sebab kita tak mau bergaul dengan bermasyarakat. Maknanya tak boleh kalau kita ada sifat seperti itu. Nah, apa kata dalam riwayat? Maksud daripada hadis ini, nah, apa kata Mahfud bin Hadid? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Orang beriman tidak menyakiti jirannya. Menyakiti tuan-tuan lagu mana? Ini macam-macam lah. Nah, menyakiti dalam keadaan lagu mana? Bagaimana caranya? Kerana kitakah dia sakit hati? Nah, kerana kitakah dia termalu? Nah, kerana kitakah dia rasa jatuhnya maruah? Macam-macam lah. Tapi wajib kita kena menjaga jiran tertangga. Dari daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Allah Ta'ala kata, berbuat baiklah kepada Allah, keluarga dan jiran. Inilah suruhan daripada Allah. Mana? Hadis ini dan juga firman daripada Allah ini juga akan menjadi satu, mana? Ilmu juga akan menjadikan seseorang pandai, mana? Terhadap hak jiran. Nah, orang berilmu juga akan pandai menjaga hubungan sosial dan juga dengan cara penuh keadaban. Jadi tuan-tuan, kita adakah saya dan tuan-tuan jadi salah seorang yang sentiasa menghormati jiran tertangga diri kita sendiri? Adakah kita ini hormat jiran kita? Adakah kita buat tak tahu dah dengan jiran kita? Jangan tuan-tuan, jomlah sama-sama kita jadi seorang yang beriman, menjaga jiran tertangga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tepat pukul 4.42 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu salat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Langkawi FM.

Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ekspresi kenangan.

0: Itu dia balik kampung daripada Sudirman. Pastinya orang kata lagu raya yang sentiasa evergreen, yang tak pernah luput dek zaman. Dan sentiasa bersemangat. Orang kata kalau pasang lagu balik kampung ni berkobar-kobar jiwa nak balik. Hak mana tak mengemah lagi. Oh, terus bersemangat nak mengemah rumah, nak mengemah pakaian, nak balik kampung kan. Tak sabar dia kata bila dengar lagu ni rasa macam terpelantin. Ha, terpelantin kata. Lepas tu kan ada yang apa yang tak boleh balik raya tu sedih lah juga kan. Dia kata walaupun raya haji mungkin tak semeriah dengan raya Aidilfitri, tapi sepatutnya raya haji yang meriah kan. Di sesetengah tempat seperti Kelantan dan Terengganu masih lagi meriah semeriahnya kan. Raya haji ni sama macam hari raya Aidilfitri. Dan sepatutnya sebegitulah kan. Dan orang kata apa, raya haji ni lagi besar daripada raya Aidilfitri dan perlu disambut dengan meriah. Takbir pun sampai 4 hari boleh takbir raya kan. Jadi anda juga sepanjang hari raya Aidiladha nanti, jangan lupa dengarkan Langkawi FM di mana jua anda berada. Sebab apa? Kami menyediakan program-program yang istimewa untuk anda semua, pendengar-pendengar Langkawi FM. Antaranya, kita ada majalah yang mana Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan. Akan disiarkan pada raya pertama pukul 10.15 pagi dan ulang Aidiladha kedua pada pukul 5.15 petang. Ha, jangan lupa juga untuk sketsa bahasa orang putih. Orang putih, Aidiladha pertama dan ketiga pukul 12.30 hari. Dokumentari sembelihan korban Aidiladha pertama pukul 5.15 petang dan Aidiladha kedua pukul 5.15 petang juga. Dalam pelutkan Tuhan. Fandi! Mak! Macam tu kan? Kalau hampa dengar promo dia kan? Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi dan juga Aidiladha keempat pukul 5.15 petang. Okey? Jadi terus layan Langkawi FM. Ekspresi dan kenangan waktu ini.
1: Ekspresi kenangan Langkawi FM.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, aksi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar sangat. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Messi di Mania setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Mentawai FM.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.
2: Baik, pukul 5.48 minit petang. Selamat petang pada anda yang sedang mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam dan ini jam yang kedua. Jam yang ketiga dan nak masuk jam yang terakhir sekejap lagi kan. Untuk ekspresi hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, setuju tak kalau ada orang kata, kan, ada kata apa tau, ramai wanita terjebak dengan perkahwinan toksik. Toksik yang macam mana? Maksudnya menjadi provider sekarang ramai kan? Kalau kita menelusuri hidup seseorang, pasti kita jumpa 10, dalam 10 orang ada dalam 5-6 orang. Ini dikongsikan pelakon Indonesia Acha Septriasa yang dikata ramai wanita sekarang terjebak dalam perkahwinan yang toksik, rela bertahan demi anak. Yang mana katanya sungguh menyentuh hati apabila mengulas kehadiran cahaya mata sering menjadi faktor terbesar yang membuatkan seseorang berasa sukar untuk melangkah keluar daripada perkahwinan yang tidak sihat, seperti mana misal kata menjadi provider ataupun menjadi mangsa keganasan rumah tangga tapi masih lagi bertahan untuk dalam sebuah rumah tangga yang toksik. Sebab apa? Katanya nak jaga emosi anak kan, tak mau anak apa membesar tanpa ada figura seorang bapa, macam tu kan. Bagaimanapun, Acha berpendapat keputusan untuk berpisah tidak semestinya menggambarkan sebuah kegagalan mutlak dalam hidup seseorang. Saya juga percaya begitu kan. Dan Acha berkata dalam keadaan tertentu, perpisahan sebenarnya merupakan satu tindakan yang betul bagi menyelamatkan anak-anak daripada terus membesar dari dalam persekitaran yang tidak sihat. Setuju? Setuju atau tidak? Okey, ini kita boleh kata setuju lah kan. Sebab apa? Nak ke anak kita membesar tengok ibu sentiasa dipukul, ibu sentiasa dimarah, diherdik, dihentak kan, sentiasa menjadi mangsa ayah pukul merata, punching bag, sikit-sikit marah, sikit-sikit tak kena, macam tu kan. Dan Acha menegaskan bahawa setiap individu berhak menentukan pilihan terbaik dan keluar daripada masalah tersebut sekiranya emosi dan keselamatan mula terancam. Anak-anak pun mungkin bahagia selepas berpisah kan. Kita tak kata macam tu sebab kita tak melalui kan. Tapi bila berada dalam kehidupan yang toksik, keluar daripada persekitaran itu dan insyaAllah hiduplah berbahagia apa semua kan. Anak-anak kita tak putuskan pun hubungan. Betul lah. Okey, terus layan Langkawi FM pukul 6. Saat lagi kita ada berita semasa. Ini dia Ada Cinta, Irwan Syah dan juga Acha Septriasa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Ekonomi sedang meneliti konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah. Ia merupakan pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat dengan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, terdapat isi rumah yang dilihat berada dalam kelompok berpendapatan tinggi namun masih berdepan tekanan kewangan disebabkan tanggungan dan kos kehidupan yang berbeza. Beliau menegaskan perbincangan tersebut masih di peringkat dalaman dan belum melibatkan sebarang keputusan dasar kerajaan maupun kabinet. Berita seterusnya. Seorang lelaki dikenali sebagai Bagok yang mempunyai rekod jenayah dan dadah didakwa di Mahkamah Syarikat Langkawi pagi tadi. Bagok atau nama sebenar Zuhaimi Saad, 47 tahun, didakwa mengikut Syarikat 39C, kurungan 1, kurungan B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Dia yang tidak diwakili peguam mengakui tidak bersalah atas kesalahan itu. Hakim Mahkamah Syarikat Langkawi Miza Muhammad menetapkan 25 Jun ini sebagai sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas kayu balak serta pelbagai peralatan bernilai lebih RM4 juta dalam serbuan ke atas sebuah premis yang disyaki menjalankan aktiviti pemprosesan kayu balak tanpa kelulusan di Jeniang Selasa lalu. Komander Beria Utara PGA Ulu Kinta Perak Senior Assistant Commissioner Balvir Singh Mahindar Singh dalam satu kenyataan berkata, operasi itu dilaksanakan pada 10 pagi, hasil risikan dan kerjasama Jabatan Perhutanan Kedah, Majlis Perbandaran Sikh, Lembaga Hasil Dalam Negeri Kedah serta Ibu Pejabat Polis Daerah Sikh. Katanya kes itu diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Kedah untuk disiasat di bawah Seksyen 3-2 Enakmen Industri Berasaskan Kayu 1985 Negeri Kedah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 27 Enakmen yang sama. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Satu panggilan, satu pengabdian, satu pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha dari kami di Langkawi FM. Maaf, zahir dan batin.

Ya, berhati-hatilah menghadapnya kan. Pernah dengar tak orang selalu kata kan, kalau kita nak pergi buat haji ataupun menunaikan umrah di Tanah Haram, Suci Mekah kan, kita kena jaga mulut, okay? Kena jaga mulut, kena jaga hati, kena jaga belakang-belakang lah kan. Yang pentingnya orang kata jangan fikir negatif, kena sentiasa positif, tak boleh niat, kena perbetulkan niat lah maksudnya kan. Ni saya nak cerita pasal satu kejadian di sana yang mana dikongsikan seorang wanita apabila ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji berdepan satu situasi tidak dijangka sehingga mencetuskan rasa cemas dalam keluangan ahli keluarga. Jadi lagu mana? Menurut wanita berkenaan, ibunya seorang yang sangat konsisten menghantar pesanan WhatsApp setiap hari sepanjang berada di Mekah. Update lah kan, kata ha ni mak dah buat umrah kali pertama, kali kedua mak baru balik ni daripada solat asar beramai-ramai berjemaah kan, seronok kan, tunjuk gambar duduk di Mekah. Tapi keadaan berubah apabila tidak lagi menerima sebarang khabar daripada sana. Situasi itu membuatkan wanita tersebut tak sedar hatilah kan, bila mak kita ni tiba-tiba tak hantar WhatsApp dah. Nak tanya apa yang berlaku di tanah suci tu. Rupa-rupanya petarak jadi apa, berlaku insiden selepas dia tergelincir ketika cuba membantu seseorang individu naik tangga. Mak dia tu nak bantu orang naik tangga dekat Masjid Haram tu. Tiba-tiba mak dia yang jatuh tergelincir sampai patah lengan. Nak habak bagi. Tapi sebab apa yang mencuri hati walaupun dalam keadaan sakit tu, mak dia mengaku mak dia habak. Sebenarnya mak nak bagi tahu, dia kata sebelum kejadian tu dia ada terdetik di hati, terdetik sahaja dia kata, masa lalu di hadapan hospital King Salman Riyadh tu terdetik, dia rasa nak pergi tengoklah hospital tu dengan lebih dekat. Dia kata rasa nak sangat, teringin nak pi. Alamak, dia kata lagu tu Allah, orang kata Allah bayar cash kan. Gitulah kan. Orang kata dalam sebalik kesakitan tu ada yang perkara yang mencuri hati tapi perlu dijadikan pengajaran, okey. Yang mana kena menjaga lisan, jaga hati, jaga perbuatan kan. Tak pasal-pasal memang kena pergi sungguh lah hospital King Salman tu. Dah ni patah lengan nak buat lagu mana lagi makcik. Aduh, hai, terpaksa lah nah. Sebab itulah orang ramai disarankan untuk menjaga tutur kata, lisan, hati, perbuatan sepanjang berada di Tanah Haram, yang mana kena berhati-hati dengan setiap perkataan lintasan hati. Kalau kata terlintas di hati tu, cepat-cepat mengucap ke kan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah orang kata membawa makna besar. Sebab orang kata kalau kita duduk kat sana kan, kita terdetik dalam hati tu pun Allah bayar cash terus. Macam makcik ni lah, terdetik saja comelnya hospital King Salman tu. Dia kata nak pergi tengok rasa, tapi tak ada orang nak bawa ke. Tiba-tiba tergelincir jatuh tangga saja. Jadi lagu tu nak sampai patah lengan. Okay, na'udzubillahiminzalik. Semoga dipermudahkan segala urusan bakal haji dan hajah kita tanah air, dan kembali ke tanah air dengan selamat, insyaAllah.

0: Kang Kawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidil.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
6: Radio Malaysia Langkawi FM.
7: Radio Malaysia Langkawi FM 6.51 minit petang menghampiri 7 malam dan pastinya waktu ini untuk Cici tutup tirai Langkawi FM. Baik, anda jangan lupa dengarkan drama-drama dan juga semua dah program-program yang kami sediakan untuk anda sempena Aidiladha ini. Antara yang kami sediakan seperti yang anda dengar tadi iaitu Dalam Pelukan Tuhan pada Dalam Pelukan Tuhan Aidiladha kedua pukul 10.15 minit pagi dan juga Aidiladha keempat pukul 5.15 minit petang. Juga di Hari Raya pertama ada Aidiladha 360 darjah dari Tugas ke Meja Makan pukul 10.15 minit pagi dan ulangan Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selain itu ada juga dokumentari sembelihan korban Aidiladha pertama petang pukul 5.15 minit petang dan juga Aidiladha ketiga waktu yang sama pukul 5.15 minit petang selain sketsa bahasa Inggeris Aidiladha pertama dan ketiga pukul 12.30 hari. Baik, sampai di sini saja siaran dan juga tugasan Cici untuk hari ini 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Cici mohon maaf jika terdapat kekasaran bahasa, tersilap kata sepanjang Cici mengendalikan tugas hari ini. Cici tidak keseorangan. Cici bersama dengan penolong jurutera Cheng atau nama sebenar Rizwan. Oh, gitu kan? Ada nama sebenar dan nama panggilan sama juga dengan Cici kan. Nama sebenar ada juga, nama panggilan ada juga. Mana-mana pun boleh kan. Janji selesa. Gitu. Baik, mohon maaf segala kekilafan kami ketika siaran ini sampai kepada anda. Mungkin ada yang tidak jelas, ada yang jelas. Dan waktu sekarang pukul 6.53 dan waktu maghrib untuk waktu solat Langkawi pada pukul 7.32 minit malam. Okey, terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami di frekuensi 104 maupun di RTM Klik. Okey, selamat menunaikan solat maghrib dan juga selamat menyambut Hari Raya Kurban. Okey, insyaAllah ini adalah konti yang terakhir Cici sebelum sambut raya. Oh, kau boleh balik raya hampa. Maklumlah raya baru ni kan kita kerja kan. Baik, apapun, terima kasih kepada anda semua sudi support Cici kan. Kita jumpa di selepas raya. InsyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar, dah dua. Tak besar sangat, dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Kembali bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Hai, selamat malam ya Zura, kita ucapkan kepada semua pendengar.
1: Yang dah sampai rumah tu, baru nak gegang-regangkan orang kata otot-otot tu Lin. Kaki penat, tangan letih semua kan. Nak masak apa lah malam ni bang ya? Alah, kan gaji.
0: Asal gaji je kena makan luar
1: makan
0: lah
1: luar
0: ni.
1: Lah. Kita raikan anak kita juga, Lin.
0: Kenapa nak raikan anak?
1: Yelah, kadang rezeki kita tu ada rezeki anak-anak kita. Kalau saya gitulah, saya fikir macam anak-anak dah banyak korban untuk kita juga kan. Tu kita pada malam dia tunggu. Kita bagi makan apa, dia makan aja.
0: Kita kan marah pun dia diam.
1: Kan, saya sekali bawa anak-anak keluar makan. Order tu, ambil sikit je, jangan banyak sangat.
0: Siap pesan lagi ya. Jangan minta yang bukan-bukan ya.
1: Mak boleh pakai. Boleh ambil sikit, jangan
0: banyak. Sebenarnya kalau nak buat tempahan tu, tengok harga dulu. Harga kat tepi tu berapa.
1: Berapa. Yelah, kadang anak kita ni pun kalau dia bawa keluar, memang semua dia keluar.
0: Dia minta macam-macam.
1: Sotongnya,
0: dengan aiskrim, sotong, ketam segala benda.
1: Kita macam makanlah.
0: Ibu yang lebih mengenali anaknya.
1: Dalam-dalam kita nak belanja dia makan tu kan.
0: Ada syarat.
1: Ada syaratnya. Jadi tapi kalau anda kita dah ada rezeki lebih kan, apa salahnya bawa isteri? Mungkin isteri tu suruh rumah ni. Dah pernah uruskan anak-anak. Boleh hari ni awak siapkan anak, kita balik ni kita makan kat luar.
0: Kita santuni mereka ya. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat ni, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.21 malam.
1: Untuk anda semua kekal, sila dengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan

0: Oh, dekat media sosial, alhamdulillah hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Wa Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, bersedekah kemudian tunjuk kepada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dia adalah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya'. Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum. Antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran cakim.
2: Nasional FM,
3: sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 108 hingga 110.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

0: Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kemudahan Jaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang di saat-saat terakhir ini.
3: Ya.
2: Nah, sekejap masa berlalu ya bersama dengan anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Kalau yang dengarkan kami di office, di dalam kereta, di rumah, di mana saja yang gunakan juga RTM Click. Dengarkan kami, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan ya.
3: Juga untuk anda yang berada di luar negara lah ya. Dan kita nak menghampiri orang kata apa, perayaan Hari Raya Aidiladha. Ramai dah merancang percutian, ramai menanti kepulangan anak-anak dari asrama, nak kemas baju. Betul. Tapi kenderaan jangan lupa untuk diselenggaralah.
2: Betul. Juga dapatkan rehat yang secukupnya juga, Lim. Sebab kadang-kadang nak jalan jauh ni, balik Kelantan, balik Terengganu.
3: Ya, jauh
2: kan?
3: Tu.
2: Jauh pun mengambil masa 7-8 jam ya katanya.
3: Ada tu Zura dari Johor nak ke Perlis. Perlis utara tanah air.
2: Betul.
3: Tu.
2: Jadi untuk anak yang mandu, hati-hati memandu. Jangan orang kata nak cepat sampai, kita redah juga walaupun tengah ngantuk. Rehatlah. Kalau perlu rehat, rehatlah. Mungkin dalam 3 jam kita memandu tu, kita berhenti sekejap. Yeah. Kan? Kita basuh muka, minum air panas. Kan? Kita dapatkan tenaga balik semula.
3: Berhenti beberapa kali, banyak kali sebenarnya. Kalau dari Johor ke utara tanah air.
2: Jauh, Lin. Johor ke KL pun 5 jam, Lin.
3: Itulah. Belum lagi dia campur dengan kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Tapi tak apa, boleh tukar-tukar pemandu. Yang penting ada lesen memandu yang sah lah.
2: Betul. Hati-hatilah untuk anda. Juga esok kami nak wawal kepada anda juga pada pukul 4 petang. Nanti bermulanya geng kakak petang. Ada istimewa untuk anda.
3: Kami akan memasak khas untuk anda. Kena tonton TikTok dan dengar Nasional FM.
2: Sebab rancangan ini ditaja oleh Ajinomoto. Untuk resepi masak-masak manja-manja je ni. Dan ada resepi yang kata special lah, istimewa untuk anda.
3: Nak tahu resepi apa, kena tunggu, kena tonton lah
2: besok.
3: Dan
2: sebab kami akan buat secara live di sini, di konti Nasional FM.
3: Kami berdua akan memasak untuk anda. Nak tengok cara kami menghiris resepi, bahan-bahan kami itu kan. Cara kami menyusun, mengadun, menghias. Semuanya esok.
2: Apa resepinya? Esok lah. Pastikan anda tunggu pukul 4 petang nanti di siaran, di frekuensi juga di TikTok Nasional FM. Okey, saya Azura.
3: Saya Lin, dan selepas ini
2: bersama dengan Reza Zikri. Lupa kita nak kenalkan Reza malam ni.
3: Adik kita,
2: adik bongsu kita.
3: Adik bongsu kita lah akan temani anda. Dengan itu kita jumpa lagi esok
2: bersama geng
3: Kakak Petang.
2: Bye semua. Assalamualaikum.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya Reza. Akan sambung siarannya untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana jua anda berada. Menerusi Nasional Malam, saya akan sambung siarannya sehingga 12:30 malam, semestinya dengan hiburan terbaik yang dikongsikan untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan. Sentiasalah berhati-hati, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju yang bertugas pada malam ini. Ya, di mana malam ini juga adalah malam yang paling bermakna buat kita. Hari Khamis, malam Jumaat, malam yang penuh dengan keredaan, dan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Di mana prestasi perdagangan Malaysia yang melepasi sebanyak RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama 2026 telah membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Surayah Mohd Saudi berpendapat prestasi itu mencerminkan kejayaan negara memanfaatkan permintaan global terhadap chip dan teknologi digital sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam rantaian bekalan teknologi dunia. Pada masa yang sama, ekonomi Malaysia berkembang 5.2% pada 2025 dipacu sektor perkhidmatan dan pembuatan yang menyumbang lebih 80% kepada keseluruhan KDNK. Seterusnya, dua lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah menurut Lembaga Tabung Haji. Tabung Haji dalam satu kenyataan memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal dari Parit Buntar, Perak, di mana Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Sementara itu, Tabung Haji juga memaklumkan jenazah yang kedua adalah merupakan jemaah wanita berasal dari Tawau, Sabah. Allahyarhamah merupakan jemaah dari kumpulan KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah, juga berusia 66 tahun dan hadir bersama suami ke Tanah Suci. Menurut Tabung Haji juga, kedua-dua jenazah telah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas selesai proses dokumentasi dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syaraiyah. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, info sukan, di mana beregu lelaki negara terus mempamerkan prestasi meyakinkan di Kejohanan Perdua Malaysia Masters 2026 apabila dua pasangan utama melangkah ke suku akhir selepas mendominasi aksi pusingan kedua. Beraksi di Arena Unify, pasangan utama negara Aaron Chia dan Soh Woo Yik menjatat kemenangan mudah dengan keputusan 21-12, 21-10 ke atas pasangan Perancis iaitu Julian Mayo dan William Villiger dalam tempoh hanya 30 minit. Sementara itu juga, menurut Aaron Chia, beliau telah menegaskan mereka tidak terlalu memikirkan rekod pertemuan atau mahu membalas kekalahan lalu. Sebaliknya, lebih fokus kepada corak permainan sendiri di hadapan penyokong tempatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ha, ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk kepada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala arriya, kan. Sadaqah Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ababat kembali dalam slot cara kita di Nasional FM. Ababat nak tanya satu soalan yang ramai orang simpan dalam hati. Pernah tak anda dah usaha dah, dah cuba dah, dah doa dah, tapi tetap banyak benda yang tak jadi? Dan bila jadi macam tu, hati jadi berat, fikiran jadi serabut. Dan ini bukan isu kecil eh. Di Malaysia, ada data rasmi yang tunjuk isu emosi dan kesihatan mental memang wujud dalam masyarakat. Jadi hari ini, Abang Bat nak bagi 3 teknik untuk tenangkan hati bila banyak benda tak jadi. Kata kuncinya adalah namakan, nafaskan dan syukurkan. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, namakan. Bila hati kita kacau, jangan terus lawan emosi. Namakan dulu. Contoh, aku kecewa. Kita namakan emosi ini. Aku risau, aku letih, aku rasa tak dihargai. Menariknya, ada kajian neuroscience menunjukkan bila kita letak kata-kata pada emosi, reaksi emosi boleh jadi lebih reda. Dalam kajian tentang effect labeling, proses menamakan emosi dikaitkan dengan penurunan aktiviti amygdala, iaitu bahagian otak yang kuat terlibat bila kita rasa terancam. Okey, macam inilah. Analogi mudah dia macam ni. Emosi yang tidak dinamakan, dia jadi macam bunyi bising dalam gelap. Bila kita namakan emosi itu, seolah-olah kita pasang lampu. Bunyi masih ada, betul? Tapi kita nampak apa yang sedang berlaku. Jadi penting tak kita namakan emosi? Penting. Sebab ramai orang kata, aku okey. Aku okey. Padahal itu bukan okey. Itu ayat menyorok. Itu ayat lari dari masalah. Bahaya. Yang kedua adalah kata kuncinya, nafaskan. Bila fikiran kita laju, badan kita ikut tegang. Cara cepat untuk turunkan semula ialah kita bernafas perlahan-lahan. Ada kajian yang membincangkan kesan pernafasan perlahan. Ada teknik yang digunakan, tarik nafas 4 kiraan, tahan dengan 1 kiraan, lepas nafas 5 kiraan. Ulang balik sebanyak 5 kali pusingan. Ada juga teknik yang tarik nafas 4, tahan 4, lepas 4 pun ada. Dan ini bukan magic. Bila kita buat pernafasan begini, ini cara badan kita, kita bagi tahu kepada dia, bahaya sudah berlalu, kita boleh bertenang. Jadi jaga pernafasan kita. InsyaAllah membantu. Yang ketiga adalah kata kuncinya, syukurkan. Syukur bukan menafikan masalah. Syukur melatih mata kita ini, mata hati kita juga, untuk melihat nikmat walaupun sedang diuji. Dalam kajian eksperimen tentang amalan kesyukuran, mereka yang bersyukur ini akan rasa lebih sejahtera dan emosinya menjadi lebih positif. Amalan dia mudah je, tapi jangan buat panjang-panjang sangat. Sebut 3 nikmat yang kita masih ada hari ini. Contoh, 1, nikmat badan. Yang kedua, nikmat hubungan. Yang ketiga, 1, nikmat peluang. Contoh, lepas itu kita ambil 1 tindakan kecil sebagai tanda syukur. Contoh, kita pasal nikmat hubungan tadi kan, kita mesej ringkas pada mak ayah kita. Contoh, ataupun kita kemas 1 sudut rumah, ataupun kita sedekah ikut kemampuan. Ini adalah tindakan kecil sebagai tanda syukur. Boleh? Jadi Abang Bat nak amalkan 3 langkah ini. 1, namakan emosi supaya hati tidak berkecamuk tanpa arah. Yang kedua, nafaskan badan supaya fikiran kembali stabil. Yang ketiga, syukurkan nikmat supaya jiwa tidak tenggelam dalam kecewa. Dan sebaik-baik cara untuk bertenang adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Sandarkan pada kenangan sebuah lagu dinyanyikan oleh Dato' Jamal Abila dan juga Allahyarhamah Siti Sarah yang terus menghiburkan kita pada malam ini. 9.20 minit malam waktu ini menerusi Nasional Malam yang pastinya akan terus menjadikan malam anda pada malam ini. Hari Khamis malam Jumaat 21 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Apa khabar semua yang baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM? Seperti biasa yang baru saja hadir, assalamualaikum semuanya, apa khabar, selamat malam. Yang baru saja dengarkan Nasional FM, selamat mendengar yang pastinya akan terus menghiburkan kita pada malam ini sehingga 12.30 malam menerusi pilihan bersama 2.0. Juga boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati serta di Instagram rasmi kami Nasional FM _ Malaysia untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekalkan siaran Nasional FM. Saya juga akan menemani sepanjang perjalanan anda. Ya, sentiasa bersabar. Ada yang dah bercuti tu eh. Ambil cuti awal katanya. Untuk kita hadir ke kampung, katanya pulang ke kampung. Menghadiri kenduri kendara dan sebagainya lah ya. Jadi kita apa urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang berada di TikTok, untuk tapping-tapping yang bagi gigi, semoga murah rezeki selalu yang dah kongsikan live ini, juga yang dah repost. Saya terima kasih banyak-banyak. Antara ini kita bersama dengan Ahim Borneo, Siti Kasturi, Mulut Mani, Saiful Aloy, juga sahabat kita Rose, ramai sebenarnya yang hadir, Fikri 92, Muhammad Rizal dan semuanya lah yang hadir. Ismi Pai, terima kasih hadir. Boleh terus untuk tapping-tapping lah. Kita bagi FYP kita punya live TikTok. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan dendangan lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk pilihan kita yang pertama pada malam ini, sahabat kita dari Kuantan Pahang yang bernama Ila Hidayah. Assalamualaikum buat Rizal yang bertugas. Waalaikumsalam. Selamat berkonti ya. Sehingga 12.30 malam. Ya, terima kasih. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi yang berjudul Aku Masih Di Sini. Lagu ini pastinya hiburan yang terbaik buat semua pendengar Nasional Malam. Ya, pastinya terima kasih DJ kesayangan semua. Terima kasih juga ya. Mawaz Jingga, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Abang Long, terima kasih kongsikan live ini. Jasli Sidon dari Wilayah Persekutuan Labuan menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada Slam yang berjudul Kembali Terjalin, yang terus menyerikan lagi malam kita. Usif Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Lagu yang penuh dengan cerita, membawa kita ke lembah yang lama untuk kenangan dan juga hiburan terbaik yang penuh dengan rasa, yang penuh dengan jiwa. Lagu ciptaan untuk hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Izo dan juga liriknya tulis oleh Azam Dungan. Untuk anda pastinya, Aku Masih Di Sini. Terus layan Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Kasihku diambil orang. Sebuah lagu ciptaan daripada Sari Amri yang dipopularkan oleh kumpulan Lemon Tea. Lagu yang penuh dengan nostalgia, yang penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Apabila kita mendengar baik-baik lirinya, seolah-olah membawa kita ke lembahyang lama. Menerusi pilihan bersama 2.0, lagu yang terbaik yang telah dipilih bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selamat datang semua yang baru saja hadir menonton di TikTok National FM. Juga sahabat kita yang baru saja dengar National FM, di mana saja anda berada, yang membuka di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak, di kilang-kilang dan sebagainya, di hospital serta di klinik, yang bekerja sambil mendengar National FM. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nak pula malam ni juga malam yang penuh dengan barokah, hari Khamis, malam Jumaat. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Baik, saya keudarakan ucapan yang telah dihantarkan bersama dengan sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Bersama dengan Anita Chok yang hadir dari Ipoh. Mantap yang pastinya. Santai malam ini, layan nasional malam. Bersama dengan Reza sehingga 12.30 malam dengan dendangan lagu-lagu terbaik diputarkan. Terima kasih, Ita. Azhar juga di bersama. Assalamualaikum buat semuanya pendengar National FM. Menerusi nasional malam sama dengan Reza pada malam ini. Semoga terus semangat menceriakan kita semua. Mantap, luncur terus. Terima kasih. Reza terus hadir bersama. Salam malam Jumaat penghulu segala hari buat kita semua. Selamat bersiaran Reza menerusi nasional malam dari 8 malam sehingga 12.30 malam. Terima kasih. Abang ambil kita seperti biasa dari Ceras Kuala Lumpur. Selamat malam. Semoga urusan kita pada malam ini dipermudahkan segalanya. Haji Alija juga selamat tugas. Terima kasih. Semoga sihat semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari Khamis juga pada malam ini, malam Jumaat. Semoga segala tugasan, segala ibadah kita diterima Allah. Amin. Hafizah Ibrahim dari Tapah Perak. Terus santai malam ini menerusi nasional malam. Juga sahabat-sahabat kita yang lain. Sebenarnya ramai sebenarnya. Ke yang lain-lain ni saya akan keudarakan ucapan anda kemudian. Jadi yang mana belum hantarkan ucapan ataupun berkonsen dedikasi ucapan ataupun berkonsen aktiviti anda, boleh hantarkan terus menerusi ruangan komen di Facebook mahupun di TikTok Live National FM. Masih lagi kita dengan permintaan lagu pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita Nur Diana, katanya sebuah lagu daripada Chombi yang berjudul Sayang I Love You. Diikuti Lin Roslinda, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Exis, Janji Bidadari. Pastinya untuk hiburan terbaik kita semua pada malam ini dan gembira selalu. Marsa Salih dengan permintaan lagunya. Lagu ini dipopularkan oleh Amalina dan juga Iwan. Pastinya lagu Memori Daun Pisang. Buat hiburan semua sahabat dan rakan-rakan pendengar setia dan juga buat keluarga yang disayangi. Buat Reza yang tugas, semoga sihat dan ceria selalu, lancar sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Waalaikumsalam, Lia Triple M. Hai semua, apa khabar? Selamat menonton semua. Teruskan tepi-teping. Terima kasih semua yang bagi gift sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur untuk anda dengan lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat, tempel! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.
2: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
3: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
4: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
2: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30.

0: Anda sekali masih lagi dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya. 10.14 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Seperti biasa, utara, selatan, timur, barat dan sahabat pendengar kita menerusi saluran yang menyambung siar stesen radio RTM, pastinya menerusi stesen-stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM ketika ini di Sabah dan Sarawak, juga di serata seluruh negara ya, yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik ataupun radio portal RTM ataupun di TikTok Live ketika ini ya. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, pada malam ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM, di mana pasukan bola sepak kebangsaan Republik Demokratik Kongo membatalkan kem latihan persiapan Piala Dunia dan Majlis Perpisahan Awam di ibu negara Kinshasa susulan penularan Ebola yang serius di negara itu. Pihak berkuasa negara itu dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan bahawa Ebola telah meragut lebih 130 nyawa dan menyebabkan hampir 600 kes disyaki. Wabak itu telah diisytiharkan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. Menurut jurucakap pasukan kebangsaan Jerry Kalemo, di mana Kementerian Kesihatan menasihatkan agar latihan tidak diadakan di Kinshasa susulan penularan wabak di bahagian timur negara itu. Seterusnya, sebuah bas terbakar selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 195.9 Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus, berhampiran Air Keroh. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2, Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, di mana kesemua 17 penumpang termasuklah seorang kanak-kanak berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, di mana pasukan bomba segera digerakkan ke lokasi kejadian dan menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran salur bantu, mula dengan sumber air daripada tangki jentera. Beliau telah maklumkan seramai 10 anggota terlibat dalam operasi tersebut dan punca sebenar kejadian masih lagi dalam siasatan. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan juga, pasukan bola sepak kebangsaan Iran pada hari Khamis telah mengemukakan permohonan visa di Kedutaan Amerika Syarikat di Ankara sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia FIFA 2026. Kejohanan itu akan dianjurkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico dari 11 Jun hingga 19 Julai. Anggota skuad Iran tiba di kedutaan di ibu negara Turki bagi melengkapkan proses permohonan visa. Juga pasukan itu kini menjalani kem latihan di Bandar Peranginan Antalya sejak 19 Mei. Sedikit perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda di selepas malam ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

hati tanah berpisah. Sebuah dengan lagu daripada Kumpulan Aero untuk anda, 10.33 minit malam waktunya. Lagu ciptaan daripada Eddie Hamid yang terus menjadikan lagi malam kita pada malam ini. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga anda terhibur rendahnya dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Dengan lagu-lagu yang terbaik, yang penuh dengan cerita. Bak kata sahabat kita, syahdu lagu malam-malam ni ya. Sambil layan malam ni, sambil layan demam. sorry lah ya, terkejut saya. Sambil katanya sambil demam, sambil layan lagu-lagu terbaik. Walaupun tengah demam, santai je malam ni ya. Semoga cepat sembuh, Sweet Smile Kitchen. Terima kasih. Selamat malam untuk Hanky juga ada bersama. Sahabat-sahabat kita yang menonton, yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Menerusi ruangan komen di Facebook juga bersama dengan sahabat kita Zainab Husin. Selamat malam semua, kekalkan senyuman manis sehingga 12.30 malam. Baik-baik, saya akan terus kekal senyuman itu. Yang pastinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Menerusi Nasional Malam, Ahmad Suhaili, selamat malam. Malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Malam yang penuh dengan barokah, malam Jumaat. Ramladin turut hadir bersama Nasional Malam, lagu semua best dan terbaik. Selalunya lagu pilihan bersama, tidak dan juga tak pernah mengecewakan katanya. Terima kasih. Prince Su, santai malam ini, layan Nasional Malam. Juga for Ranger, salam Jumaat, terbaik je, terbaik. Terima kasih. Asna Riza, Muhammad Muhaimin, Masyah, sahabat kita yang seterusnya bersama dengan Muhammad Yusof dari Terengganu. Semoga kita happy selalu, mantap terus layan kita, berhibur pada malam ini, santai malam, menerusi Nasional Malam dengan dendangan lagu terbaik. Saya masih lagi ingin teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Dalam permintaan sahabat kita dari Brunei Darussalam, Ahmad Suhaili, dengan permintaan sebuah lagu daripada Zaitun Sameon, Kabut Serangkai Mawar. Layan lagu Malar Segar yang mengambil nusaja semestinya menerusi Nasional Malam, mantap katanya. Simon hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Dato' Jamal, lagu Kekasih Awal dan Akhir, lagu yang popular pada tahun 91, diikuti Humaira dengan permintaan lagunya daripada Dato' Rosa, Aku Bukan Untukmu. Dan Kuala Selangor untuk terus kita santai pada malam ini. Tapi kita layan dulu lagu yang dicipta daripada Arianto, lagu Nostalgia yang sangat ku sayang. Terus layan Nasional FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan, pilihan, pilihan, pilihan bersama.

Generasi awal dan akhir, lagu yang saya pilih pada tahun 1991, dipopularkan oleh Datuk Jamal Abdillah dan ciptaan Fauzi Marzuki, yang terus menghiburkan kita pada malam ini 10.50 minit malam. Bukan saja lagu yang penuh dengan cerita, tapi kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu-lagu nostalgia, ibarat kita teringatkan kepada Yang Maha Esa. Pastinya Tuhan kita Allah SWT memberikan kita kesedaran tentang betapa nikmatnya akhirat suatu hari nanti. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan rezeki. Bagi gigi, semoga murah rezeki selalu. Yang mendengarkan Nasional FM di lokasi, pelbagai lokasi, antaranya di pejabat, sambil bekerja, sambil bertugas, di stesen minyak dan di mana saja anda berada, di hospital, di klinik dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya juga akan menemani sepanjang perjalanan anda dan janji kekalkan siaran itu. Saya akan menemani anda dengan dendangan lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selepas ini, berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi kita nak berhibur sebuah lagu permintaan daripada sahabat kita yang baru saja dia minta menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Semoga tugasan kita lancar sehingga ke penghujungnya, walau apa juga urusan pada urusan anda pada malam ini, dengan permintaan lagu saya. Sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir untuk anda. Kita terus hiburan kita, Aku Bukan Untukmu. Terus layan Nasional Malam.

3 kes dengan 1 kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, Hospital Awam Akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM untuk edisi hari ini 21 Mei 2026, bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya. Pastinya akan terus menghiburkan anda serta menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Semoga malam ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Hari Khamis, malam penghujung segala hari, malam Jumaat pada malam ini, semoga segala doa kita diangkat dan diterima oleh Allah SWT. Untuk sahabat kita yang memandu ketika ini, yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya dan sentiasa berhati-hati ketika anda memandu. Fokus pada pemanduan. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika ya. Berehat di tempat yang selamat ataupun berehat di rehat dan rawat. Yang bekerja ketika ini, yang bertugas, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusannya sehingga selesai tugasannya ke penghujung ya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM. Saya akan menemani anda sepanjang urusan anda. Masih lagi kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Saya ingin tunaikan permintaan lagu, sebuah lagu permintaan daripada sahabat pendengar kita yang ada dari Sumandak, Sabah. Gadis Sumandak bersama dengan Ita Rosaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan New Boys yang berjudul Marah Bukan Sifatku. Lagu ini juga dipopularkan pada tahun 2002 yang terus menghiburkan dan memberikan hiburan terbaik buat kita pada malam ini. Pastinya semoga kita terhibur katanya eh? Ya, terima kasih Ita. Juga sahabat kita Azmia Azzaman dari Pengkalan Hulu, Perak, pilihan bersama pada malam ini, sebuah lagu daripada Helter Skelter, Tiada Lagi Air Mata. Pas untuk semua pendengar Nasional FM santai malam ini, malam Jumaat dengan dendangan lagu terbaik. Untuk permintaan yang seterusnya, sahabat kita dari Tasik ke Sumah Beranang bersama dengan Lishan Liu. Selamat malam semuanya, meluncur kita pada malam ini santai malam menerusi Nasional Malam dengan hiburan yang terbaik. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu daripada Steel Heart yang berjudul She's Gone. Buat hiburan bersama isteri tersayang dan hiburan semua teman-teman yang berada di Sandakan, Kunak dan Sempona, Sabah, serta sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM, walau di mana jua kalian berada. Selamat beristirahat bersama ahli keluarga dan selamat malam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita dipermudahkan segala urusannya. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan daripada Zulkifli Majid untuk anda, Marah Bukan Sifatku, Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Selagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Berbagi beberapa hari saja lagi sebelum kita semua umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha untuk edisi tahun ini 1447 Hijri. Lagu Raya Haji berkumandang yang akan terus mengingatkan kita tentang kemenangan Islam, khususnya pada Hari Raya nanti yang bakal menjelang tiba, Hari Raya Aidiladha. Baik, sikit ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda, ucapan rakan-rakan kita Mazura Rahman di Facebook dari Penang, layan pastinya lagu terbaik, mantap, terima kasih. Janet Zai, selamat malam semuanya. Muhammad Syah, salam malam Jumaat yang penuh barukah, lagu pilihan terbaik malam ni penuh dengan syahdunya, terima kasih. Anizah Samin hadir bersama, katanya info terkini semasa semuanya best lah, serta lagu-lagu berbagai rentak dan irama menerusi pilihan bersama pada malam ini, terbaik, terima kasih. Anak intern, selamat malam semuanya. Pastinya Sonal FM sentiasa di hati. Ramli dari Sibu, Sarawak. Nur Diana, terima kasih hadir. Dan juga terima kasih putarkan lagu saya dari Miri Sarawak malam ini. Teman Reza sehingga ke penghujungnya. Muhammad Isyamuddin dari Ipoh. Saya peminat Nasional FM, peminat tegar hati kami, pastinya sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Terima kasih. Sherilyn Nadia, Ainul Jafar, Nur Asyikin dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Ucapan yang saya tak sempat baca tu, saya tetap akan baca dan keudarakan. Okey, kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Pastinya lagu terbaik untuk anda, She's Gone, Nasional FM.

Baik, telah sampai di penghujungnya. Menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, Naza sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Ataupun nak dapatkan pelbagai informasi yang saya, boleh terus ikuti berita RTM di TikTok, juga di Facebook dan di Instagram. Boleh terus dengarkan Nasional FM di pelbagai platform, antaranya menerusi aplikasi RTM Klik serta menerusi radio portal RTM. Apabila anda dengarkan melalui atas talian, boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara khususnya Nasional FM di pelbagai lokasi, walaupun di mana juga anda berada, ya. Sampai kita bersama lagi untuk lain siaran dan lain waktu. Semoga malam Jumaat ini membawa ketenangan, memujuk hati yang lelah dan mendamaikan jiwa yang mencari reda. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Salwa Abdul Rahman dengan 1-2 Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat Pemenggulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada, sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Jadi geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu. Ramai yang tengah gosok baju sekolah. Ramai yang tengah basuh pinggan. Ada yang tengah lipat kain. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan? Memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Kita nak tanya khabar dahululah. Khabar anda semua, ataupun khabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Khabarmu Di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
5: Jom buat. Jom buat. Jom buat.

persembahan Kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah. Dan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Surian, Samarahan, Seri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selangor yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat, ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan, tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Tapi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu empangan-empangan sentiasa mencukupi, bekalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam, mana dia geng-geng berhantu, laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM, jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio, macam mana rupa DJ-nya. Macam mana rupa penyampainya. Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ellie Zuhaili, Cik Burger dari Kelapa Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johan dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak buruh hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf, kita ada Princess Su Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim, Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Pondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Asyik silap saudara ni apa, Nur Zila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Teronoh, Hamdan Arifin, Nur Diana Dodin ataupun Diana dari Miri Sarawak, Nur Isa, kita ada Dat Reed Alfred Lemet, Azman Sarmo, Nenek Ani Jamal Aloha, Razak Balangi, siapa lagi, Syaputra Mesin Johor, Haja Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau, kita ada Muhammad Muhaimin, Itar Rozaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri, Syazwan Arif Lin, Roslinda Intan Hamid, Tantari Masumera, Nazri Yahya, Razak Balangi, Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk kata Lisan Leo, ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya ke semua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita bersatu kan, tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia. Juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela RGBH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, Kak Nayana, ADZ, Beta dari Brunei. Ada Burhan, Yun Sporty Rifik. Kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri. Ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kak Ngah, Love Pinky. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga, Diva Bibi, Miza 82, Akad Tol Bentong. Mantap, jangan tidur ya yang jaga tol. Jiang Stevenson, ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Mua Hadir, Kion Yon Taiping, Anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju. Ramai yang hadir. Terus beribur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, Search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pun merdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasir Nok yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng yang buruh hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Kerana dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Parit Bunta, Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau, Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tangka. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee, Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol, Abang Mat Ampun, Mr. ZH, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam, Azmi 80, Yusran, Zainal, Dina Yusof, Azaz Noor, Ashame, Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zack, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamparkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai, RKP Patron KVDT, Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Hamizan Hasan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing nanti, buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, ya, kunci semua pintu dan tingkap. Jika boleh, kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau. Jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik. Oh, seronok dapat pulang di hari raya kan. Nargu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara Nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alkayanik menerusi lagunya Chori Chori Sapno Main. 1.32 minit pagi waktu ini. Hari ini 22 Mei. Esok 23 Mei. Esok ada apa? Esok ada perlawanan akhir Piala Malaysia. Ramai penyokong-penyokong dari Johor terutamanya yang sedang menuju ke ibu negara. Ada yang dah bergerak pun, alhamdulillah. Pelan-pelan jangan kelang kabut. Ada yang terbang daripada Kuching, daripada Sarawak nak datang ke Kuala Lumpur. Ramai yang dah tiba di sini kerana buat pertama kalinya Kuching City FC melayakkan diri ke perlawanan akhir. Kita mengharapkan satu perlawanan yang sengit esok antara Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC pada perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan waktu operasi perkhidmatan drain bagi stesen Bukit Jalil akan dilanjutkan sehingga pukul 12.30 minit tengah malam bersempena dengan perlawanan akhir Piala Malaysia yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 23 Mei ini. Rapid KL memaklumkan lanjutan operasi itu turut melibatkan laluan Ampang, Suri Petaling dan juga laluan Putrajaya bagi memudahkan pergerakan penumpang selepas tamat perlawanan. Dan hanya stesen Sungai Besi akan dibuka bagi tujuan pertukaran dari laluan Ampang, Suri Petaling ke laluan Putrajaya, manakala stesen lain kekal ditutup seperti biasa. Bagaimanapun, penumpang masih lagi dibenarkan keluar di mana-mana stesen sepanjang laluan berkenaan. Dan bagi melancarkan perjalanan, Rapid KL turut menggalakkan penumpang menggunakan kemudahan parkir di Park and Ride yang disediakan selain melakukan transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go. Ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansa, selamat pagi. Visa Riza Mak Chokoma pun hadir melaporkan diri. Anga Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Herfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloy. Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Pijah Fizah, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Joe, ada Oding-Oding, Ati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. Dekat PTP like-nya kasih luncur, kasih laju tau. Rohani luncur GBH. Tapi like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Gang Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, dua hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tapi like tu. Tapi ada lagi yang tak tapi like tau. Sampai hati ya. Amukio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda seperti biasa, kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Dah dua orang cucu dah, biar betul kan.
Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata, dengan hashtagnya Saharu Mawar. Dahulu saya memulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allahyarhamah Niki Ardi lah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Kainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Kumpulan UK dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya, betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah air. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, ITI 90 selamat pagi ITI. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatima juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Buruhan tu di live TikTok pada waktu ini. Taping layarnya. Kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Ada yang katanya bang nak ni eh, nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kamisah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin, kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2.30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita. Lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina perniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, dah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir di takut itu je, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova, kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan Pan Pan, Razlin Raz, Yong Iza, Mak Sunnah, Kasut Buruk, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX, kita Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Layanatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umairah, Cik Noma, Adi Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay. Ershado katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. KPTP Lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Teringat kan zaman Cinta Monyet dulu kan. Dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me ya. Bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Mong. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. UI dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan, di awal pagi ini. Perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000. Dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acit, kudin pimpin, oh alamak, pon lah, baru betul. Ada Minah, Norjan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakosti, Kai dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang, mantap, geng-geng Pro 2, mana lagi geng-geng Pro 2, Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri. Alah, suara serak-serak basah.
agak sedikit agak nyaring, tapi serat-serat basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

Juga dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Ya, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toki-toki warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Ya. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus TTA di aplikasi Plus. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang lah, waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan. Petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1 LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul, Siti Khadijah, Ina, Sam Dizi hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Win, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Purnama Merindu, ada Merpati Putih, Jamanah 7, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasihlah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi lightnya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Puruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram National FM underscore Malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Allahyarham JJ dengan lagunya Cukuplah Sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Burhan tu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia kan? Baik, harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel di Semenanjung masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Dan kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi. Bukan ekonomi negara kita je, tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Mei dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah, kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawar, sebab manisnya tu ada dekat kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Ya, tanpa perlu berbicara, senyum je. Itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram. InsyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, ditinggalkan oleh Datuk Seri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad, yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengerusinya Dato' Sri Ramlan Harun.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini. Ya, ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang, kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan. Yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup. Tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Seperi, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi di lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah, mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Berhantu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: asal kita ialah huraian ketaatan. Ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa. Ayah nak semelih, semelihlah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada, ni semelih orang lain lah. Ni, semelih orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma tu'mar. Dah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail, bawa umur berapa? Ada bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata if'al ma tu'mar, lakukanlah ayah, buatlah ayah, kalau dah diperintahkan begitu, itulah maknanya dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalam ialah tahap taslim. Tahap taslim, tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat sangat, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula bersyarat pula dengan Tuhan, ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk, kita semayang tak khusyuk, ada kosok sekejap, tak kosok sekejap, tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh, tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kadang-kadang kita minta balasan balik, muni macam saudagar, ibadat saudagar, buat semayang not ni, buat ini not ni. Sebab tu kita di tuan-tuan, Allah panggil kita, ustaz lagi sekejap ya, segera sebut sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dah lagi sikit, kita Tuhan panggil kita masuk syurga. Sebab pertama Tuhan panggil kita kerana nafsu kita nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia ada dua syarat, dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau redha Tuhan dan Tuhan redha kepada kamu, baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita buat radiyatan mardiyah. Kita redha dengan Tuhan, maka Tuhan redha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li, lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi, ibadi, hambaku. Tidaklah masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sembelih benda lain, tapi kita boleh sembelih ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail AS buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuba kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah sembahyang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, cuba kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ah, ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ismail ni walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada gih. Hei. Tak ada. Panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni, waktu cek lah balik, ustaz pun samalah. Jereka ayah, marah ayah. Tak suka ayah. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk. Eh, ayuh tu, ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Wala taqullahuma uffin, jangan kamu berkata uff kepada mereka. Uff dalam bahasa Arab ni paling huduhlah kepada orang tua. Kita ni deh, dialah mak, dialah ayah, tak tahu apa ni weh. Malah kita Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uff. Orang Arab tu, nah, Muhammad uff contoh. Ayolah orang Arab ni kan dia tidak hello, alu. Sebab tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu, alu. Kita bukan alu lah, hello. Dia memanglah dia Arab ni, alu. Ada uffin wala tak wala taqullahuma uffin wala tadharhuma, jangan hadik dia. Wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima, dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia, tak sah berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh, jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok, mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah, biarlah tak ayah, saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap paip lagi, tengok orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisah. Ya abati, hebat. Ya abati, wahai ayahku, tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah, banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun, mu ni gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni, pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak, nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah, pacik di tengah jalan. Tengah-tengah bulan, tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada, tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor ke tak kira lah berapa-berapa. Sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan, bawa anak, bawa isteri makan 2-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Tak, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Tak, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit, sudah-sudah semayang dalam doa, ya Allah, ambillah pahala semayang aku, sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah, mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup, sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu saat itu, getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat, sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksud orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, kepatuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdampir dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail menunjukkan kesabaran, taatan dan keyakinan yang sempurna sehingga layak menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Batu dalam Ibnu Katsir menyebut ini adalah ujian paling besar bagi manusia, namun Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, dari berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda pelbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira, ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram.

pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ

0: Knockaway FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah, saya kembali untuk anda, ya, ya, temankan anda sampai pukul 11 pagi, ya, seperti biasa, 6 pagi, 11 pagi, untuk ceria pagi edisi hari ini, Jumaat, Jumaat, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Selamat berpuasa kepada anda yang berpuasa. Dan juga pastinya untuk hari ini pelbagai pengisian lagi yang akan disiarkan untuk anda. Dan pastinya juga maklumat-maklumat yang sahih, dengar RTM, okay. Dan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas di National FM yang telah bersama dengan anda selama 7 malam sampai pukul 6 pagi. Dan 6 pagi, 34 stesen semua bersiaran secara langsung di seluruh Malaysia. Okey, dan juga selamat pagi juga saya ucapkan kepada rakan-rakan setugas di mana jua anda berada. Di Kedah FM, di Perlis FM, Perak FM, tu dia, Selangor FM, KL FM, lagi apa? Nasional FM, Johor FM, okey, Terengganu FM, Kelantan FM, Sabah, Sarawak, semua ada. Tak sebut lagi Negeri Sembilan. Okey, Melaka. Okey, ada yang tertinggal lagi? Kelantan. Okey, dan semua 34 stesen. Okey, kita ingat tapi itulah kadang-kadang nak sebut satu-satu tu banyak. Okey. Baik, dan terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar seluruh Malaysia, seluruh dunia yang mendengarkan menerusi RTM Click. Okey, dan kita Langkawi FM. Nak abang juga nombor satu RTM Click. Okey. Baik, dan kepada anda yang memandu mungkin pagi-pagi ni kan nak pi kerja, sebabnya di Langkawi ni pagi hari ni tiada hujan. Tak ada hujan. Okey. Apapun berhati-hati. Kan. Okey, baik, dan juga untuk makluman serta panduan ya kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh. Tadi pada pukul 5.51 minit pagi. Saya hari ini bersama dengan Kak Siti Fatih. Siti Fatimah MCR untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sentiasa nak tengoklah selian untuk siaran Langkawi FM. Okey.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu apabila berada dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bukan kita semua boleh laksanakan dengan satu rentak yang baik. Ada kalanya kita ini sentiasa kena menjaga yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi adik-beradik, kawan-kawan. Nah, jaga lagu mana, jagalah perkataan dan percakapan kita. Sebab apa? Perkataan dan percakapan kita ini akan menggores hati yang ada di sekitar kita. Kerana percakapan kita ini membawakan kebaikan pun ada. Percakapan kita ini kalau tidak baik akan membawakan keburukan. Keburukan yang lagu mana? Apa kata dalam riwayat hadis Imam Nawawi? Mana katanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Katanya, maksud daripada hadis ini, katakan perkara yang baik, kalau tidak ada yang baik, lebih baik kamu diam. Nah, ataupun katakan yang baik, ataupun kita pilih untuk berdiamkan diri. Kenapa kita nak kena duduk diam kalau tak ada percakapan yang kita kena nak cakap? Nabi SAW sendiri pun, nah, Nabi SAW sendiri bila perlu sahaja akan Nabi bercakap ataupun memberitahu kepada para sahabat. Kalau Nabi SAW tak perlu, Nabi SAW tak akan bercakap. Nabi banyakkan duduk diam, senyum dan sebagainya. Jadi itulah salah satu contoh yang kita kena ikuti. Jadi kita ini kena jadi seorang yang jangan terlalu banyak bercakap. Nah, cakap pula jangan kita bercakap apa benda yang merapu, benda yang mengguriskan hati, benda yang menyakitkan hati, benda yang boleh menyentuh perasaan orang yang ada di sekitar kita. Jangan, sebab kita kena menjaga lidah kita sebaiknya yang mungkin. Sebab apa? Lidah ini ialah salah satu anggota yang kita tak sengaja akan melaksanakan dosa kepada Allah. Nah, anggota lidah ini ialah sangat-sangat penting di antara anggota-anggota yang ada pada kita. Sebab lidah ni ia tak ada tulang. Nah, dia nak cakap ikut dan je. Dia tak fikir perasaan orang. Nah, itulah penting tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, apabila kita menjaga lidah, insya-Allah pahala dan kebaikan kita akan terjaga. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang banyak dapat ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah, segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita beritahu kepada orang, insya-Allah Allah Taala akan balas bila mana berada di alam sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: ولا بخاف من ولا من حدا غير الله. الله حامينا. بستشهد على أرضي. بموت على أرضي. بروح هناك. يعني بموت هناك.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: راديو ماليزيا لانكاو اف ام.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar, keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Bersama saya Yaya.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu 6.39. Nak menghampiri 6.40 minit pagi. Baik, selepas ini kita ada recap peristiwa. Tapi sebelum itu, lagu yang telah disiarkan untuk anda tadi, Tidurlah Sayang, Ayah Kan Pulang, daripada Azman Zim. Azman Zim. Begitu. Okey, dan terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Pukul 7 pagi, berita utama akan disambung siar ya, dari Nasional FM, dari Pusat Berita RTM, kita bawakan untuk anda. Dan hari ini dalam sejarah, kita harap tiada apa-apa yang masalah lah ya, insyaAllah. Baik, dan juga hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 22 Mei 2026, siapa yang sambut hari lahir, selamat hari lahir diucapkan. Hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kan, masih kita bersua di ruang udara, yang pastinya sama-sama kita doakan semoga kita semua akan beroleh mengetahui kebahagiaan dan juga akan dikurniakan kesejahteraan, okay? Dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah, okay? Dan seperti Casey kata, 1000 impian, tu dia, banyak kan impian kita, dan pastinya ada yang belum terlaksana, insyaAllah. Doa-doakan, okay? Kadang-kadang apa yang kita perlu, itu yang Allah akan tunaikan dulu, daripada apa yang kita minta. Betul? Layan dulu. KC, 1000 impian.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, 7.48 minit pagi. Tadi lagu The Haters. Lagu yang cukup hot, cukup panas, trending sebelum ini. Yang mana dari Ida Ezrin dan juga Atina Harina. Lagu yang mana ditujukan untuk stalker-stalker. Begitu. Okey. Yang mana juga untuk orang kata yang mana suka buat cerita atau fitnah dekat media sosial lah, begitu kan. Jadi jaga-jaga ya. Media sosial ni orang kata perlu digunakan secara berhemah. Okey, kalau baik, baiklah jadinya. Begitu. Okey. Dan juga kita sebagai orang dewasa kena sentiasa orang kata peka dan juga sentiasalah matang dalam menilai sesuatu. Bila baca tu, tengok, hadam dulu. Jangan terus percaya dengan sesuatu berita. Tak tahu lagi kan, jadi macam mana cerita tu yang sebenar. Okay, baik, saya nak kongsikan sebenarnya nak cerita pasal tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini. Yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu malam juga tiada hujan, suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Okey, itu dia untuk Pulau Langkawi. Hati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang mana yang nak rujuk untuk tinjauan cuaca di tempat anda, tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, baik. Lepas ni layan lagi. Kita nak layan lagi lagu. Lagu yang mana? Lepas ini kita nak golek-golek sikit kan. Regang, orang kita buat regangan kan. Regang-regangkan badan sikit. Okey, pagi-pagi ni kita kena bersenam lah. Walaupun senam ringan. Okey, semoga hari anda akan menjadi lebih baik, insyaAllah. Okey, baik. Dan 8 pagi, nak tahu tak? Jangan lupa, seterusnya 8.15 minit pagi antara tajuk utama. Bukan. Kita nak Langkawi sana sini dulu. Okey. Dan 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita. Okey.